0: tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan majelis hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
1: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10, hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler, penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
8: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu, menurut Tuti, dilakukan pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara monitor Institut Kesehatan, BPJS, dan TISA. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk kota Bekasi, dijemput di debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
10: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
12: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
13: Dalam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
12: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
15: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin

0: memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
1: Our energy systems are being reshaped.
2: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
1: Affordability and security.
0: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
3: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
0: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
4: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas.

0: beras kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

0: Kayu itu kalau kena ular, kasih potongan sedikit benja makan. Di hutang ada, tapi dia punya biji itu kadang bawa bisa tanam juga. Tapi nanti pakai musim, jadi nanti kalau ada musim baru dia bisa berbuah. Kayu ini sudah lama. Ini dari turun temurun dari orang tua, dari nenek moyang sampai orang tua, sampai sudah meninggal jadi orang tua kasih lagi untuk kanak-kanak.
1: Itulah penjelasan singkat dari Bapak Yosua Marandov, pengobat tradisional asal Biak yang secara khusus menangani masyarakat yang mengalami gigitan ular berbisa. Indonesia sejak lama dikenal sebagai negeri yang kaya akan ramuan tradisional untuk mengobati berbagai penyakit. Salah satunya datang dari Biak Papua, sebuah metode pengobatan yang dipercaya ampuh untuk menyembuhkan korban gigitan ular berbisa, yakni dengan menggunakan kulit pohon kayu ular. Menurut Yosua Marandov, pohon kayu ular merupakan tanaman khas Biak yang tumbuh di hutan. Meski begitu, tanaman ini juga bisa dibudidayakan di pekarangan rumah melalui biji buahnya yang hanya akan bertumbuh pada musim tertentu.
0: Memang ada, tanaman itu ada, pohon itu. Tapi ya, kadang sulit sedikit kita tidak apa. Tapi di Biak ada. Memang di hutan ada, tapi dia punya biji itu kadang bawa bisa tanam juga. Tapi nanti pakai musim, jadi nanti kalau ada musim baru dia bisa berbuah. Kayu itu kalau kena ular, kasih potongan sedikit benja makan. Tidak boleh banyak, karena kayu itu panas. Dia lebih pedis dari rica itu. Yo, jadi biasa saya kasih itu, orang kena itu dan datang itu saya kasih. Potongan saja dorang kunyah dulu. Saya bilang kunyah baru telang.
1: Bapak Yosua Marandov mengatakan, pengobatan tradisional ini telah dilakukan keluarganya untuk masyarakat Biak sejak tahun 70-an. Metode ini pun sebenarnya sudah diwariskan dari para leluhur dan terus dilanjutkan secara turun-temurun hingga sekarang.
0: Dari tahun 80-an, 70-an, turun-temurun dari orang tua, dari nenek moyang sampai orang tua, sampai sudah meninggal jadi orang tua kasih lagi untuk kanak-kanak. Kayu ini sudah lama. Biasa orang datang kasih obat terus.
1: Pengobatan tradisional untuk menyembuhkan gigitan ular berbisa ini dilakukan dengan memanfaatkan sayatan kulit pohon kayu ular yang akan dikonsumsi oleh pasien. Selanjutnya, kulit pohon tersebut kemudian diparut dan dicampur dengan tembakau dari sebatang rokok. Setelah itu, ramuan ini digunakan dalam proses pengobatan di mana asap rokok yang dihasilkan juga ditelan oleh pasien sebagai bagian dari terapi tradisional tersebut.
0: Jadi itu kayu itu, pertama itu saya harus kasih potongan sedikit begini, orang harus makan ke muka dulu. Makan selesai, baru saya cukur lain. Cukur baru campur dengan rokok. Kasih aja asap.
2: Ya. Baru asapnya ditelan.
0: Ya, ditelan. Tidak boleh buang. Harus tarik asap itu ke dalam. Saya pakai kasih keluar apa racun itu. Baru saya tiup jap kepala, baru tarik jap punya ini, badan liot, tarik badan ke bawah. Lalu itu tarik, baru tarik kuku, jari, apa kaki, jari tangan, sudah selesai.
1: Saat pasien datang untuk berobat, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi sebelum menjalani rangkaian pengobatan. Salah satunya, mereka tidak diperbolehkan langsung memasuki rumah pengobatan tradisional tersebut. Berikut penjelasannya.
0: Karena ular ini kalau gigit orang itu, dia belum bisa masuk ke dalam rumah. Karena kalau masuk ke dalam rumah, dia puracun cepat naik. Jadi dia harus duduk di luar. Jadi biasa orang datang kemari mau berobat itu, saya suruh dia duduk di luar. Kamu duduk di luar dulu. Jadi karena kalau masuk itu nanti dia puracun itu cepat naik. Kalau memang mau datang berobat, harus duduk di luar. Tidak boleh masuk ke dalam rumah. Karena kalau masuk ke dalam rumah itu, dia punya racun itu cepat naik. Nah ular itu lambat dari 24 jam itu sudah lewat. Dia tidak bisa 2-3 hari.
1: Bapak Yosua Marandov berpesan kepada masyarakat Biak agar segera memberikan penanganan apabila ada keluarga atau kerabat yang terkena gigitan ular berbisa. Dirinya menghimbau masyarakat untuk datang langsung ke rumah pengobatan tradisional miliknya yang beralamat di Snerbo, tepatnya di Kampung Kinmom.
0: Ya, apa sih kalau memang kalau ada yang kena ya kalau sempat bisa cari obat ya mungkin. Kalau kenal saya di sini ya bisa datang juga Thomas, ya bisa bantu. Di Snerbo.
2: Snerbo.
0: Iya, di Snerbo. Kampung ini Kinmom. Kalau orang ya, kenal orang biasa datang di rumah itu. Kalau saya itu ada di rumah itu ya kasih obat. Tapi bukan saya sendiri, saya pun adik-adik. Biasa kita pakai semua, karena semua masuk kuntap. Jadi kalau saya tidak ada, ya sudah saya pun adik-adik, nanti ada yang di rumah.
1: Demikianlah informasi mengenai pengobatan tradisional dari Biak Papua yang telah diwariskan turun-temurun dan terbukti ampuh menyembuhkan gigitan ular berbisa. Metode pengobatan tradisional yang memanfaatkan kulit pohon kayu ular serta tembakau dari rokok menjadi bukti betapa kayanya khazanah ramuan tradisional yang dimiliki Indonesia. Selain itu, pentingnya menjaga kelestarian tanaman ini serta memahami aturan-aturan yang ada dalam proses pengobatan, menjadikan warisan budaya ini tetap relevan hingga kini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Semoga semakin banyak orang yang dapat memanfaatkan warisan leluhur ini untuk menyelamatkan nyawa dan menjaga kesejahteraan. Sekian kebersamaan kita kali ini mengenal pohon kayu ular sebagai salah satu pengobatan tradisional dari Biak Papua. Saya Eta Rumngefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Showima Kasumasa.

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Karena

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Salah satu dari The Rain featuring Endang Sukamti dengan Terlatih Patah Hati sudah mengantarkan kita saat ini pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kami hadirkan informasi Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Siang pendengar, kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi mulai dari koki, asisten dapur hingga tukang masak serta cuci piring. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Badan Gizi Nasional BGN dan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayat, menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Khairul Hidayat menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN. Sekian Cek Fakta Hoax, tautan pendaftaran lowongan kerja untuk program MBG tahun 2026 yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Anda, tim nasional sepak bola Indonesia hanya berpartisipasi sekali dalam Piala Dunia FIFA, yakni pada tahun 1938 di Prancis dengan nama Hindia Belanda, dan tercatat sebagai tim Asia pertama yang berlaga dalam Piala Dunia FIFA. Meskipun sekarang negara ini telah merdeka dari Belanda dan berubah nama menjadi Indonesia, FIFA memutuskan bahwa Indonesia adalah penerus dari tim Hindia Belanda. Saat itu, Hindia Belanda menghadapi Hongaria dalam pertandingan pertamanya dan kalah 6-0. Sistem gugur yang digunakan pada saat itu menyebabkan pertandingan ini adalah pertandingan satu-satunya yang pernah dimainkan oleh tim Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memegang rekor Piala Dunia FIFA sebagai satu-satunya tim dengan pertandingan paling sedikit yang dimainkan, yaitu satu pertandingan. Dan salah satu tim dengan jumlah gol paling sedikit

0: dalam sejarah Piala Dunia FIFA, yaitu 0 gol.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

0: RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11.53 menit saat ini selanjutnya kami hadirkan musik religi islami untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah. Julang dikumandangkan Azan Zuhur nanti pada pukul 11.58.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi layanan masyarakat.

Baik, pendengar, kami bacakan satu pengumuman dalam ruang info layanan masyarakat untuk siang ini berasal dari PT PLN UP3 Biak. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Beli token listrik dapat bonus voucher listrik. Juni Vagansa hadir dengan bonus spesial untuk pelanggan PLN. Setiap pembelian token listrik minimal Rp50.000 di PLN Mobile berkesempatan mendapatkan voucher listrik Rp10.000. Siapa cepat, dia dapat karena kuotanya terbatas untuk pelanggan tercepat setiap hari. Cek bonus voucher listrik di menu reward, cek detail di aplikasi PLN Mobile. Ayo manfaatkan promonya mulai 4 hingga 9 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sekian untuk ruang info layanan masyarakat untuk siang ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

8 tim dan total 104 pertandingan. Jumlah ini membuat persaingan semakin ketat dan membuka peluang terjadinya banyak kejutan di setiap laga. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi tim-tim baru seperti Uzbekistan, Yordania, Curaçao, dan Tanjung Verde yang siap mencuri perhatian dunia. Dengan skala terbesar sepanjang sejarah, edisi 2026 dipastikan menjadi ajang penuh drama. Dunia pun menantikan siapa yang mampu bertahan, siapa yang akan tersingkir, dan siapa yang berhasil menorehkan sejarah baru.

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan format baru yang melibatkan

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Arwana.
1: Arwo Mansar.
2: Oh, Arwo anak.
1: Arwo, selamat pagi kakak.
3: Oh, selamat pagi juga dek. Pagi-pagi gini mau kemana?
1: Sapi beli susu dulu kakak. Habis itu Sapi main boneka dengan teman-teman.
3: Hah? Sapi beli susu? Sapi main boneka?
4: Kata sa menunjukkan kata saya, sedangkan kata pi adalah pergi. Ada juga kata ko untuk kamu dan kitorang untuk kita. Beragam suku dan budaya membuat Indonesia kita unik dan menarik.

Ya pendengar pukul 12.47 menit saat ini ya, masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Cuaca di siang ini berangsur cerah kembali ya pendengar. Mudah-mudahan semua aktivitas yang sedang dijalankan saat ini semua berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kita bersama di Cerita Budaya untuk siang ini nanti hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kali ini kami bagikan untuk Anda pendengar salah satu tradisi Nusantara, perujak. Ya, ini cara tradisional merawat gigi ala Sumbawa. Ya pendengar, di berbagai daerah di Indonesia, tradisi turun-temurun ini masih terus dijaga sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Salah satunya adalah tradisi perujak yang berasal dari pedalaman Sumbawa. Dikutip dari indonesiakaya.com, tradisi ini dikenal sebagai kebiasaan masyarakat, khususnya kaum perempuan, yang dipercaya dapat membantu menguatkan gigi. Secara sederhana, perujak merupakan kegiatan mencampurkan beberapa bahan alami, yakni buah pinang, kapur, dan gambir. Ketiga bahan tersebut dimasukkan ke dalam wadah, lalu ditumbuk hingga teksturnya menjadi lebih lunak sebelum akhirnya dikunyah. Tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun dan masih dikenal oleh sebagian masyarakat hingga sekarang. Ya, pendengar, dalam prakteknya, bahan yang telah tercampur ini biasanya dikunyah selama sekitar 10 hingga 15 menit. Masyarakat setempat meyakini kebiasaan ini dapat membantu menjaga kekuatan gigi. Dan selain menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari, perujak juga dianggap sebagai salah satu warisan budaya yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Sumbawa. Tradisi perujak umumnya dilakukan setelah makan. Orang yang menjalankan kebiasaan ini disebut sebagai pajula. Nah, bagi masyarakat setempat, pendengar, kegiatan tersebut bukan sekedar rutinitas, tetapi juga bagian dari tradisi yang sudah melekat dalam kehidupan sosial masyarakat pedalaman Sumbawa. Dan setelah selesai melakukan perujak, para pajula ini biasanya melanjutkan dengan proses yang disebut penusut, yakni membersihkan sisa perujak menggunakan daun sirih. Dan tradisi ini menjadi salah satu contoh kekayaan budaya Nusantara yang masih bertahan hingga kini dan menunjukkan masyarakat Indonesia memanfaatkan bahan alami dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ya pendengar, tradisi Nusantara, perujak, cara tradisional merawat gigi ala Sumbawa yang kami kutip dari laman rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Miettinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yuji Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yuji merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yuji bermain sangat baik juga dari offense-nya, juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquin. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Mungkin untuk pertandingan besok kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan headnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di Laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan

melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari minggu, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita atau Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bia. Pendengar, kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita nanti hingga culang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin request lagu dangdut di siang ini, silakan melalui line telepon 0822-5163-4612 atau juga bisa mengirimkan pesan chat Anda di nomor WhatsApp Pro 1 di 0822-5163-4612. Menemani semua aktivitas Anda di edisi akhir pekan ini di Sabtu 6 Juni 2026. Rangkaian lagu-lagu dangdut akan menemani ruang dengar Anda sembari menantikan Anda yang mau bergabung di kebersamaan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bulut adalah kita, pendengar. Sementara saat ini sudah pukul 14:02 waktu Indonesia Timur. Masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut menemani aktivitas di siang ini nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Anda yang baru saja bergabung di FM 96,1 MHz Pro 1 RRI Bia, kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 3, jadi disebut pedagang kaki 5.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 1.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore edisi Sabtu 6 Juni 2026. Adapun topik utama Buletin diantaranya. Kapolres Biak Numfor merilis hasil tim gabungan di H+6 ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota. Imigrasi Papua deportasi 3 warga negara Cina atas pelanggaran izin tinggal. Itulah topik utama buletin kali ini dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Berita pertama, Kapolres Biak Numfor merilis hasil tim gabungan di H+6 ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota. Berikut rilis yang disampaikan Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan pada Jumat 5 Juni 2026 pukul 21 waktu Indonesia Timur di Posko Bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan dari pemerintah daerah, kemudian dari Basarnas, dari Kodim 7008, dari Lanal Biak, kemudian dari Brimob Kompi Biak, kemudian rekan-rekan dari Polres, serta yang saya hormati awak media sekalian. Pada malam hari ini kami akan update rilis H+6 pasca kejadian ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia tanggal 31 Mei 2026. Adapun hasil tim gabungan sudah bekerja pada hari ini untuk ring 1 yang tadinya 75% steril, hari ini kita nyatakan hijau atau 100% steril, sehingga untuk besok seluruh tim gabungan bisa melaksanakan evakuasi. Dan kami juga dari tim olah TKP, kemudian dari Puslapfor juga akan memaksimalkan untuk olah TKP untuk mencarikan barang bukti dan penyidikan lebih lanjut. Kemudian untuk cara bertindak, masyarakat tidak boleh memasuki ring 1, tetap tidak diperbolehkan kecuali aparat gabungan. Untuk cara bertindak pencarian, tetap kami akan memaksimalkan pencarian baik di ring 1 maupun di ring 2. Jadi untuk pencarian korban yang hilang, kami akan memaksimalkan besok baik di ring 1 yang diduga sumber ledakan, area sumber ledakan, ataupun di ring 2. Kemudian temuan dari tim DVA ataupun tim DVA dari Polda Papua sudah mengidentifikasi 34 potongan, namun hanya 6 sampel DNA postmortem yang bisa diambil sebagai sampel DNA. Selanjutnya akan dikirim ke lab DNA di Pusdokes Polri. Adapun untuk tim Lafor menemukan 21 serpihan diduga logam, kemudian 1 mata gergaji, kemudian 1 gagang gergaji besi, 1 mata gerinda. Ini ditemukan di radius sekitar 50 meter dari dugaan sumber ledakan. Kemudian untuk tim Basarnas dan tim gabungan, ini pada hari ini menemukan 17 potongan bagian tubuh yang besok juga akan dilanjutkan oleh tim DVA untuk proses identifikasi. Ini selain 17 potongan bagian tubuh, juga menemukan 1 kartu keluarga atas nama Lutero Baba, kemudian 1 proyektor merek Sony, 1 HP Samsung warna putih hitam, 1 bor listrik, 1 tas, 1 dompet, 1 mixer, dan 1 batang besi ukuran 40 cm. Adapun tim reserse yang sudah melaksanakan olah TKP pada hari ini mengamankan 3 buah perahu, kemudian 2 kompresor di atas perahu yang berbeda. Kompresor pertama terpasang selang 150 meter dan kompresor kedua terpasang selang 200 meter dengan regulator. Kemudian mengamankan 3 mesin tempel perahu 15 PK dan 1 mesin tempel perahu 40 PK, serta 2 kantong jaring, 1 pasang fins, 1 masker selam, dan 1 set sabuk pemberat. Untuk korban luka sampai dengan saat ini semuanya dinyatakan rawat jalan dan sudah difokuskan di posko pengungsian. Mungkin itu saja update terkini H+6 pasca ledakan tanggal 31 Mei 2026. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
0: Imigrasi Papua deportasi 3 warga negara Cina atas pelanggaran izin tinggal. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua menegaskan komitmen penuh dalam menegakkan hukum keimigrasian di seluruh wilayah Papua dengan menyelesaikan kasus pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh 3 orang warga negara asing asal Cina. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak pada Jumat 5 Juni 2026. Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh PLH Kepala Kantor Imigrasi Biak Agustinus Makabori, Kepala Kantor Wisnu Gali Priawan, serta Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Samir Sarmin. Tindakan penyelesaian kasus ini merupakan wujud nyata bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak berkomitmen kuat terhadap penegakan hukum keimigrasian khususnya di wilayah Papua. Kasus ini bermula pada 23 Mei 2026 ketika Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak menerima surat dari Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Surat tersebut berisi permohonan bantuan penegakan hukum terkait proses penyidikan tindak pidana kehutanan.
3: Tindakan penyelesaian kasus ini sebagai wujud nyata bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak berkomitmen terhadap penegakan hukum keimigrasian khususnya di wilayah Papua.
2: Dari hasil penelusuran diketahui bahwa Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan bersama Satgas PKH sedang menangani perkara yang melibatkan 7 orang WNA asal Cina di wilayah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan perkembangan penyidikan, sebanyak 4 orang WNA Cina telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 3 orang sisanya resmi diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak pada 26 Mei 2026 untuk ditindaklanjuti sesuai ranah hukum keimigrasian. Atas ketiga WNA tersebut, pihak imigrasi kemudian melakukan pendalaman pemeriksaan secara menyeluruh yang mencakup aspek administrasi keimigrasian, legalitas keberadaan orang asing, identitas sponsor atau penjamin, kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan izin tinggal yang dimiliki. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa ketiga WNA tersebut melakukan pelanggaran serius berupa penyalahgunaan izin tinggal serta pemberian data dan keterangan yang tidak sah atau tidak benar guna memperoleh dokumen izin tinggal keimigrasian.
3: Terhadap 3 orang warga negara Cina tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak telah melakukan pendalaman atau pemeriksaan dalam ruang lingkup keimigrasian yang meliputi aspek administrasi keimigrasian, legalitas keberadaan orang asing, pendalaman sponsor atau penjamin, serta kesesuaian aktivitas warga negara asing tersebut dengan izin tinggal yang dimiliki. Terkait dengan hukuman yang diberikan atas pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh ketiga orang warga negara Cina tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak telah menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian berupa penderportasian dari wilayah Indonesia terhadap yang bersangkutan.
2: Sebagai tindakan hukum yang tegas dan sesuai peraturan perundang-undangan, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak menetapkan keputusan tindakan administratif berupa pendeportasian dari wilayah Indonesia terhadap pihak yang bersangkutan. Keputusan ini diambil berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua menegaskan bahwa penanganan kasus ini membuktikan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan segala bentuk pelanggaran aturan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Wilayah Imigrasi Papua.
0: Pemerintah daerah Biak Numfor apresiasi banjir bantuan untuk keluarga korban ledakan bom di tempat penampungan. Roni Lululuan melaporkan.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Sosial menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas derasnya bantuan kemanusiaan dari berbagai kalangan, baik individu maupun lembaga kemasyarakatan untuk korban ledakan bom sisa peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota pada Minggu 31 Mei 2026 lalu. Ledakan bom yang menimbulkan korban jiwa serta luka pada keluarga terdampak itu direspon secara cepat oleh masyarakat Biak Numfor hingga berita ini diturunkan. Data sementara yang diperoleh Dinas Sosial terkait bantuan kemanusiaan untuk korban terus bertambah. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Sandi Palangan ketika diwawancarai awak media terkait sejauh mana perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap korban ledakan bom di tempat penampungan di Hotel Mafia pada Jumat 5 Juni 2026. Ia menyebut bantuan yang diterima berupa 9 bahan pokok dan berbagai kebutuhan lainnya, mulai dari beras, minyak, gula, obat-obatan hingga kebutuhan rumah tangga dan sandang. Bahkan jumlahnya terus bertambah dari donasi individu, komunitas hingga lembaga sosial di Biak Numfor.
5: Bantuan-bantuan yang berasal dari pihak individu maupun lembaga masyarakat yang disalurkan kepada posko bantuan yang ada di Hotel Mafia dan juga di Aula Satpol PP itu berupa selain bahan 9 bahan pokok, juga pakaian bekas, peralatan mandi, peralatan anak-anak, susu, makanan bayi, dan juga peralatan masak, peralatan mandi, peralatan untuk bayi, obat-obatan yang sungguh sangat berguna bagi para korban ledakan maupun pengungsi yang terjadi akibat bencana yang terjadi di beberapa hari yang lalu.
4: PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Sandi Palangan atas nama pemerintah daerah Biak Numfor menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut serta bersama pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap keluarga korban ledakan bom di tempat penampungan sementara. Ia menegaskan bantuan yang telah terkumpul disalurkan langsung kepada keluarga korban secara merata, tepat sasaran dan transparan agar dinikmati dan digunakan dengan baik untuk menjawab kebutuhan keluarga selama masih berada di Hotel Mafia. Pemkab Biak Numfor juga menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi benda bahaya peninggalan Perang Dunia Kedua dan jika menemukan benda mencurigakan segera melaporkan kepada aparat keamanan agar ditangani.
0: Pemerintah daerah Supiori menyambut positif kehadiran IMI Papua survei lokasi sirkuit road race di area Pasar Sentral persiapan perhelatan kejuaraan Bupati Cup Road Race. Roni Lululuan kembali melaporkan.
4: Bupati Kabupaten Supiori Herinumus Mansoben mengapresiasi langkah cepat Ikatan Motor Indonesia Provinsi Papua yang turun langsung mensurvei lokasi pembangunan sirkuit di area Pasar Sentral Kabupaten Supiori. Dikatakan survei ini dilakukan untuk melihat langsung lokasi dan kualitas termasuk fasilitas pendukung lainnya persiapan pelaksanaan event road race dalam rangka kejuaraan Bupati Cup yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Bupati Herinumus Mansoben menyebut event otomotif ini sekaligus gebrakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan PAD karena berkaca pada beberapa event yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, dampaknya nyata ekonomi bergerak dan PAD meningkat. Ia optimis dengan kegiatan olahraga balap motor ini, antusiasme masyarakat lebih tinggi untuk menyaksikan selain dari Kabupaten Supiori, juga dari Kabupaten Induk Biak Numfor, bahkan kabupaten lain di Papua.
6: IMI Provinsi Papua merekomendasikan Kabupaten Supiori untuk nantinya akan dilaksanakan event daerah, maka kami pemerintah daerah kolaborasi dengan IMI Provinsi Papua untuk merespon ini dengan cepat dan melakukan pembenahan, terutama di lokasi atau lapangan sirkuit yang nantinya akan digunakan. Sehingga kami buat pembenahan-pembenahan tentu untuk nanti dilaksanakan pada bulan Oktober. Kami sangat berterima kasih untuk IMI Papua. Semoga kehadiran IMI Papua di Kabupaten Supiori membawa perubahan bagi kami masyarakat Supiori, terutama di kancah daerah, provinsi maupun kancah nasional.
4: Sementara Sekretaris IMI Papua Andi Edi mengatakan IMI Provinsi Papua merekomendasikan Supiori sebagai tuan rumah kegiatan road race pada Oktober mendatang. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Supiori yang merespon cepat rekomendasi IMI Provinsi Papua untuk melaksanakan event otomotif di Supiori dengan memfasilitasi survei lapangan dan kesiapan infrastruktur pendukung lainnya.
7: Kami dari IMI Provinsi Papua mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bupati yang mensupport kegiatan otomotif di Tanah Papua. Untuk itu kami datang di sini melihat rencana pembangunan sirkuit yang insya Allah kalau ini sukses kami akan lakukan event kejurnas di Papua di Kabupaten Supiori. Sekali lagi untuk pembalap pencinta otomotif di Tanah Papua, mari kita dukung Superiori agar terlaksana sirkuit permainan yang ada di Papua satu-satunya.
4: Andi Edi mengatakan jika kejuaraan Bupati Cup Road Race direalisasikan, justru diproyeksi jadi magnet wisata olahraga baru, bahkan UMKM, penginapan dan transportasi warga sekitar pasar sentral diprediksi ikut terdongkrak omsetnya saat event berlangsung. Dalam kegiatan survei lokasi pembangunan sirkuit di area pasar sentral Kabupaten Superiori dihadiri Sekretaris IMI Papua Andi Edi bersama Wakil Sekretaris Christopher Raymond Lahalo dan Bupati Superiori didampingi Ketua IMI Superiori Erik Warikar dan Kepala BPKD Superiori Aldi S.E.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, Kementerian Sosial Republik Indonesia membuka seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk formasi guru dan tenaga kependidikan Tendik di lingkungan sekolah rakyat. Tri Rian melaporkan.
8: Kementerian Sosial Republik Indonesia membuka seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk formasi guru dan tenaga kependidikan atau Tendik di lingkungan sekolah rakyat untuk mendukung operasional sekolah rakyat di berbagai daerah termasuk di Provinsi Papua. Hal itu dikatakan Kepala Balai Kementerian Sosial Republik Indonesia Regional 6, John Mambioper, mengatakan memasuki satu tahun pelaksanaan sekolah rakyat pada Juli 2026 mendatang, kebutuhan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan program tersebut. Dijelaskan kebutuhan tenaga pendidikan tidak hanya untuk sekolah rakyat di Biak saja, tetapi juga untuk di sejumlah daerah lain di Papua seperti Jayapura, Sarmi, Timika, dan Merauke. Menurutnya pemerintah telah resmi meluncurkan pengumuman penerimaan guru dan tenaga kependidikan di website resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia.
9: Sekolah rakyat satu tahun, sekolah rakyat di tahun 2026 ini, tepatnya di bulan Juli nanti, berdirinya sekolah rakyat di Republik Indonesia dari Sabang sampai ke Papua, ini kita sudah berjalan dan salah satu tantangan kita adalah tenaga atau SDM, secara khusus guru dan Tendik, tenaga pendidikan, ada wali asuh, wali asrama yang bertugas untuk membantu proses pembelajaran di sekolah rakyat, baik yang ada di Biak, juga di Jayapura, dan di Sarmi, Merauke, dan di Timika. Nah, saat ini secara resmi sudah diluncurkan di website, tapi juga surat resmi penerimaan guru dan tenaga kependidikan.
8: John selanjutnya mengajak masyarakat untuk memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Formasi yang tersedia lebih dari sekitar 3.000 guru dan sekitar 5.000 tenaga kependidikan yang akan ditempatkan di berbagai sekolah rakyat di Indonesia.
9: Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk ditempatkan di sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu, Saudara, adik-adik, Naprem, Nayak, dong semua yang punya kesempatan memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi ASN Kemensos dalam formasi P3K Kemensos bisa mendaftar sehingga dapat menjangkau informasi yang kita berikan.
8: Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui dukungan tenaga kependidikan dan kependidikan yang memadai. Berdasarkan informasi resmi yang dirilis Kementerian Sosial melalui akun Instagram @kemensosri, seleksi ini dibagi menjadi dua kategori, yakni formasi khusus dan tenaga non. Formasi khusus untuk tenaga guru dan formasi untuk tenaga kependidikan atau Tendik atau staf administrasi penunjang. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas program proses seleksi, Kemensos menyediakan kanal khusus yang dapat diakses langsung oleh para pelamar sesuai dengan formasi yang diminati guru ataupun tenaga pendidik di akun kemensos.go.id.

0: Pendengar anggota Komisi 11 DPR RI Yan Parmenas Mandenas atau YPM kunjungi lokasi ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia II di Kompleks Perikanan Jalan Majapahit, Distrik Biakota, Kabupaten Biak Numfor. Berikut wawancara Oki Pinontoan dengan Yan Mandenas pada Jumat siang.
1: Baik Pak Yan Mandenas,
2: ke sini melihat lokasi apa Pak yang perlu disampaikan?
3: Pertama, pasca bencana bom ini, yang pertama saya ingin untuk masyarakat bisa belajar dari situasi ini. Bukan saja di Biak ya, di seluruh Papua. Karena daerah di Papua ini kan bekas peninggalan Perang Dunia Kedua. Jadi saya pikir Perang Pasifik kan salah satunya di Papua, dan memang Biak, Sarmi ya, ini daerah-daerah memang pada saat itu sampai lari ke Papua Barat, di Bintuni ya. Jadi saya pikir

0: sudah keseringan olah, nah mereka coba melakukan itu secara terus-menerus dan akhirnya berdampak seperti saat ini di Biak ini. Jadi saya pikir mudah-mudahan dengan situasi ini sudah bisa memberikan pelajaran, terlebih khusus saudara-saudara kita yang ada di Biak. Untuk tidak jalan pungut-pungut bom, baik kita yang ada di goa kah, atau di gunung kah, atau di apa daratan dan di dalam laut, tidak boleh jalan pungut sembarang. Tapi lapor kepada pihak yang berwajib, nanti mereka yang punya kewenangan untuk mengambil benda-benda tersebut dan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk bisa melakukan penyidikan lebih lanjut bahwa ini barang masih berbahaya atau tidak. Yang kedua, terkait dengan penanganan pasca bencana bom ini, sudah saya koordinasikan dengan Pak Bupati. Pak Bupati juga sudah melengkapi administrasi, langsung kita komunikasi dengan Menteri Bappenas dan kita minta dukungan full dari pemerintah, administrasi kita penuhi, tapi dukungan full dari pemerintah untuk menangani pengungsi selama mereka masih di kem-kem pengungsian. Kita akan tangani, dan untuk rumah-rumah warga yang rusak di sini juga, ya, pasca dilakukan penyidikan sama aparat kepolisian selesai, ya, atau statusnya ditetapkan mungkin sudah kondusif kembali, sudah aman, nanti saya akan berkoordinasi dengan Bupati untuk kita bangun kembali rumah-rumah mereka yang lebih layak lagi untuk mereka tempati dengan melihat kebutuhan yang ada. Itu langkah-langkah yang akan kita lakukan. Nah, sehingga saya pikir sampai dengan saat ini saya monitor terus yang Pak Bupati bahwa tidak ada kendala yang signifikan karena menyangkut dengan yang luka-luka dan lain sebagainya sementara masih dalam proses penanganan pengawasan pemerintah daerah. Dan saya pikir kita juga prihatin, ya, dan turut berduka juga untuk situasi dan musibah yang menimpa warga kita di sini. Tapi mudah-mudahan keluarga yang masih selamat terus diberikan kekuatan dan kita akan support dari pemerintah agar mereka tetap melanjutkan aktivitas seperti biasa ketika situasi di tempat ini sudah kondusif kembali, terutama proses olah TKP. Saya berharap masyarakat yang ada di pesisir pantai ini harus sudah lebih tertib. Dan mungkin kesadaran lah, kita berharap kesadaran masyarakat sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan mereka nanti. Itu saja harapan dari saya.
1: Ini pemerintah hadir, Pak, ya?
0: Ya, prinsipnya bahwa pemerintah hadir dan akan terus mendampingi keluarga korban gitu, sampai dengan proses ini, proses olah TKP dan penyidikan tuntas, kemudian penanganan korban juga akan kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk terus mendampingi mereka sampai dengan proses pemulihan, baik itu infrastruktur perumahan tapi juga penanganan korban-korban bencana bom yang ada di sekitar sini.
2: Terima kasih.

Mendengar sekian penyampaian warta berita daerah dari Radio Republik Indonesia Biak, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,1 FM Program 1 Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani sore hari Anda. Ya, seperti biasa pendengar di BIA sore ini, edisi akhir pekan Sabtu 6 Juni 2020 ada. Apa kabar untuk Anda pendengar di sore hari ini? Selamat akhir pekan dan juga selamat berlibur untuk Anda di hari Sabtu ini. Ya, cuaca kota Biak yang dari pagi ya cukup mendung, namun hari ini ya hingga ke sore ini cukup cerah untuk Anda yang berlibur bersama keluarga, tentunya Anda bisa memanfaatkan momen ini sebaik mungkin tentunya. Ya, masih dalam nuansa awal bulan ya pendengar, di bulan Juni 2026 tentu banyak sekali harapan yang ingin Anda capai. Ya, semoga terrealisasi bersama tentunya. Baik, pendengar, rangkaian musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda menemani di sore hari ini, masih bersama saya Hanif hingga nanti jalan kebersamaan kita tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 96,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi menarik lainnya selengkapnya pendengar melalui streaming kami dan juga tak lupanya di aplikasi RR News yang dapat Anda unduh langsung melalui Play Store maupun App Store. Baik, pendengar, pukul 15:36 waktu Indonesia Timur kami hadirkan kembali rekam musik dan informasi untuk Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selalu melanjutkan aktivitas Anda.

0: Lelah sekali. Jess, kayaknya aku butuh healing nih. Tapi healingnya yang bervitamin C.
1: Mau healing ke laut? Yuk. Aku juga udah lama nih gak berenang dan snorkeling. Pengen lihat indahnya terumbu karang dan ikan-ikan. Weekend besok kita pergi yuk. Fun, kok bisa ini pantai banyak sampahnya? Ada botol air mineral, bungkus snack, sampai bungkus permen. Duh, kok jorok gini ya?
0: Kita coba ke laut yuk. Siapa tahu ini hanya di pinggiran pantai saja.
2: A few moments later.
0: Aduh, gimana ya? Kok masih banyak yang buang sampah sembarangan? Keindahan laut jadi tercemar begini. Harusnya kan kita melihat indahnya hamparan pasir putih di pinggir pantai. Ini malah lihat hamparan sampah berserakan.
1: Iya nih, di laut juga. Maunya lihat terumbu karang dan ikan-ikan cantik. Malah lihat terumbu karang yang berhiasan sampah, yang nyangkut di antara karang-karang. Mana ikannya udah gak sebanyak dulu? Gimana habitat ikan bisa bagus kalau tercemar gini?
0: Stop buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di pantai. Sampah tidak hanya merusak keindahan pantai, tapi juga merusak habitat satwa di laut. Ayo kita jaga pantai dan laut kita. MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15:50 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami hadirkan dulu saat informasi menemani sore hari Anda. Ini terkait pemuda lintas organisasi serahkan bantuan untuk korban bom. Pendengar, semangat gotong royong anak muda Biak Numfor kembali menyala, baik organisasi HMI, GMKI, Pemuda Pancasila, Pemuda Gereja, dan Pemuda Jawa Bersatu menyalurkan bantuan untuk warga terdampak ledakan bom bekas Perang Dunia Kedua. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Biak Zulfitri, mewakili Pemuda Cipayung dan elemen pemuda lainnya, menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang telah menyalurkan bantuannya lewat dukungan pemuda.

Ya, Brigjen Zulfitri mengatakan bantuan ini kami salurkan melalui aksi solidaritas bersama yang diharapkan dapat membantu meringankan saudara yang terdampak ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Brigjen Zulfitri menegaskan pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Dinas Sosial agar bantuan yang diberikan disalurkan merata, tepat sasaran dan akuntabel kepada seluruh keluarga korban ledakan bom sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan penerima manfaat. Ya, Brigjen, adapun bantuan yang dikumpulkan ini berupa beras, mie instan, baba, minyak goreng, telur serta perlengkapan bayi. Bahkan perlengkapan bayi ini menjadi atensi khusus karena sering terlupakan. Ya, selanjutnya pendengar, menurut Ketua Himpunan Mahasiswa Islam MI Cabang Biak, Zulfitri, gerakan ini membuktikan semangat Bhinneka Tunggal Ika hidup di Biak Numfor. Lintas organisasi, lintas iman, lintas suku bersatu untuk sesama yang sedang berduka. Sekian satu informasi untuk Anda pendengar di sore hari ini terkait pemuda lintas organisasi serahkan bantuan untuk korban bom dilansir dari rri.co.id.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami pukul 16:13 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, sore hari ini tentu untuk Anda yang lagi sibuk ya, khususnya untuk Anda juga yang lagi sibuk di dapur untuk menikmati sajian menu untuk keluarga tercinta di malam hari nanti. Ya, tentu banyak sekali ragam masakan yang bisa Anda coba ya, banyak sekali di media sosial nih, pendengar. Nah, tapi kali ini satu informasi menarik untuk anak-anak, pendengar, yang mana asupan makanan ini punya peran penting dalam mendukung perkembangan otak anak. Nah, seperti berapa makanan sehat ini, pendengar, yang bagus dikonsumsi oleh anak-anak? Ya, tidak hanya membantu daya ingat, makanan tertentu juga bisa meningkatkan fokus, kemampuan berpikir, hingga respons anak dalam belajar sehari-hari. Ya, berapa jenis makanan ini, pendengar, juga diketahui mengandung senyawa yang dapat melindungi kesehatan otak dalam jangka panjang. Ya, melansir dari Times of India, penting sekali untuk Anda, para orang tua, untuk memilih makanan yang tepat. Nah, ada beberapa jenis, pendengar, makanan yang bahkan dikenal sebagai brand boosting foods karena kandungan nutrisinya. Yang pertama, pendengar, yakni coklat hitam atau dark chocolate. Ini mengandung flavanol yang diketahui dapat meningkatkan aliran darah menuju otak sekaligus membantu memperbaiki suasana hati. Ya, sejumlah penelitian menunjukkan flavanol kakao bekerja sebagai antioksidan yang mendukung pelebaran pembuluh darah sehingga suplai oksigen ke jaringan otak menjadi lebih optimal. Senyawa ini juga dikaitkan, pendengar, dengan pertumbuhan sel saraf dan perlindungan terhadap stres oksidatif yang dapat mengaruhi fungsi kognitif. Ya, untuk anak-anak, pendengar, coklat hitam ini dapat Anda sajikan langsung ya, atau dicampurkan ke dalam brownies, puding, kue, susu, maupun smoothies agar lebih menarik. Nah, selanjutnya, pendengar, yakni

yang penting untuk mendukung kinerja otak. Nah, agar lebih mudah untuk dikonsumsi untuk anak-anak, biji bunga matahari bisa Anda tambahkan ke dalam adonan parata, sup atau smoothies. Nah, cara ini membuat anak tetap mendapatkan manfaatnya tanpa merasa bosan. Yang selanjutnya buat Anda yang suka tomat, pendengar, yang mana tomat sendiri dikenal sebagai bahan makanan yang mudah diolah dan disukai banyak anak. Nah, warna merah cerah pada tomat berasal dari lycopene, yakni antioksidan berperan melindungi sel-sel tubuh termasuk sel otak. Ya, pendengar, beberapa ahli ini menyebut lycopene dapat membantu mengurangi kerusakan yang berkaitan dengan proses penuaan pada otak. Tomat yang dimasak tetap mempertahankan manfaat tersebut. Nah, untuk menu-menu anak-anak, pendengar, tomat ini bisa Anda olah menjadi saus pasta, sup, atau isian sandwich. Selain sehat, rasanya juga lebih mudah diterima oleh anak. Nah, ini mungkin hampir banyak anak-anak juga menyukai ya, pendengar, yakni bayam. Yang mana bayam sendiri menjadi salah satu sayuran hijau yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan otak. Kandungan vitamin K, lutein, folat, serta berbagai senyawa fitokimia di dalamnya diketahui berperan dalam menjaga fungsi kognitif dan membantu melindungi otak dari stres oksidatif. Ya, berapa penelitian pendengar juga mengaitkan konsumsi bayam dengan perlindungan terhadap gangguan neurodegeneratif. Agar lebih mudah dikonsumsi, bayam ini bisa Anda olah menjadi smoothies, salad, atau dicampurkan ke dalam berbagai masakan sehari-hari. Ya, pendengar, memberikan makanan bergizi sejak dini untuk anak-anak, ya pendengar, dapat membantu mendukung perkembangan otak anak secara optimal. Selain itu, variasi cara penyajian ini juga penting agar anak tidak mudah bosan dan tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan.

Ya, itu dia pendengar superfood untuk otak anak ya. Rekomendasi untuk Anda, 6 pilihan yang bisa Anda coba khususnya untuk anak-anak, apalagi untuk kesehatan otak anak-anak. Pertama tadi ada coklat hitam, kemudian ada biji bunga matahari, yang ketiga tomat, brokoli, kelima bayam, dan yang terakhir ada kacang kenari. Ya, sekian satu informasi untuk Anda menambah referensi di sore hari ini dilansir dari rri.co.id. Liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Mama, nenek nyanyi lagu apa itu kah? Bahasa apa itu mama? Mama mengerti kah?
2: Iyo toh, itu nenek dia pakai bahasa tanah atau yang biasa orang bilang bahasa daerah. Itu nenek menyanyi kita orang punya lagu daerah.
1: Oh, saya tidak mengerti. Coba saja kalau saya tahu kita orang pun bahasa daerah.
2: Makanya, dari dulu mama kan selalu bilang, pelajari juga kita orang punya bahasa daerah. Bahasa yang mempersatukan persaudaraan dan kebersamaan.
3: Hingga kini, ratusan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Pelajari, cinta.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRBIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 16 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan rangkaian musik dan informasi kami hadirkan di sore hari ini. Yang menemani nuansa akhir pekan Anda, pendengar, untuk edisi Sabtu 6 Juni 2020 Anda. Baik, pendengar, jelang pukul 17 untuk penyampaian cek fakta, kami hadirkan dulu satu informasi menarik untuk Anda. Ya, pendengar, ini hampir di sebagian orang ya, dan tentunya ini hampir semua orang ya, pernah yang merasakan yang namanya lupa, baik itu lupa meletakkan barang, lupa jadwal pertemuan, atau kesulitan mengingat informasi yang baru diterima, ini merupakan hal sesekali yang dialami hampir semua orang. Nah, namun jika terjadi terlalu sering, pendengar, kondisi ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan produktivitas Anda. Nah, salah satu penyebab paling umum, pendengar, dari sering lupa ialah kurang tidur. Nah, saat tidur, otak melakukan proses konsolidasi memori, yakni mengubah informasi yang diterima sepanjang hari menjadi ingatan jangka panjang yang lebih mudah diakses kembali. Ya, pendengar, stres berkepanjangan ini juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengingat. Nah, ketika tubuh terus-menerus memproduksi hormon kortisol dalam jumlah tinggi, fungsi area otak yang berperan dalam pembentukan memori seperti hipokampus dapat terganggu. Nah, selain itu, pola hidup yang kurang sehat ini turut berkontribusi, pendengar, terhadap menurunnya daya ingat. Kurangnya aktivitas fisik, konsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh, serta kebiasaan merokok dapat mempengaruhi kesehatan pembuluh darah yang memasuk oksigen ke otak. Nah, pendengar, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Neurology pada tahun 2024 menemukan bahwa kualitas tidur yang buruk berkaitan dengan penurunan kemampuan kognitif dan daya ingat pada orang dewasa. Ya, penelitian ini melibatkan lebih dari 26.000 peserta berusia parubaya hingga lanjut usia. Ini menunjukkan bahwa gangguan tidur yang berlangsung lama dapat mempercepat penurunan fungsi memori dan konsentrasi. Ya, apalagi ya, pendengar, di era digital saat ini, terlalu banyak menerima informasi dalam waktu singkat, ini juga dapat membuat otak kesulitan memproses dan menyimpan informasi secara optimal. Nah, kebiasaan berpindah-pindah perhatian antara media sosial, pesan instan, dan pekerjaan seringkali menyebabkan seseorang hanya menerima informasi secara dangkal, sehingga lebih mudah lupa. Nah, apalagi untuk Anda ya, anak-anak muda juga yang sering sekali scroll media sosial tanpa ketahui bahwa kita sedang menyerap informasi itu secara instan, sehingga informasi yang kita terima ini sering mudah lupa. Nah, meski sering lupa, pendengar, tidak selalu menjadi tanda penyakit serius. Kondisi ini tetap perlu diperhatikan jika terjadi terus-menerus atau semakin memburuk. Nah, jadi dengan menjaga kualitas tidur dan juga mengelola stres, berolahraga secara teratur, serta konsumsi makanan bergizi dapat menjadi langkah tepat untuk membantu menjaga kesehatan otak dan pertahankan kemampuan mengingat dengan baik. Ya, itu dia, pendengar, terkait dampak ya yang sering kita lakukan, yakni lupa, dan bagaimana dampaknya jika terjadi secara signifikan atau terus-menerus. Nah, langkah nyata yang bisa Anda lakukan terlihat sederhana, simple, tapi penting untuk kita lakukan sehari-hari, pendengar, yakni menjaga kualitas tidur. Apalagi untuk Anda yang memiliki jadwal aktivitas yang sangat padat, Anda penting sekali untuk menjaga bagaimana kualitas tidur Anda, dan terpenting mengelola stres dan berolahraga secara teratur. Nah, berolahraga ini bisa Anda lakukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, yang mana ini bisa menyesuaikan ya terkait dari kondisi jam yang bisa Anda lakukan atau cuaca yang saat ini sedang berlangsung. Ya, kalau lagi hujan, Anda bisa ya olahraga di rumah seperti olahraga senam, yoga, dan juga referensi olahraga lainnya bisa Anda simak di media sosial. Nah, kalau sempat, pendengar ya, ini sederhana seperti jogging di sekitaran kompleks, atau Anda juga yang pernah ikut renang ya, atau Anda yang sering ikut badminton dan olahraga lainnya ya, bisa Anda lakukan, yang tentunya dapat menjaga stamina tubuh Anda terjaga, mental, dan yang terpenting dapat mencegah yang namanya sering kelupaan. Nah, mengonsumsi makanan bergizi yang tepat ini, pendengar, juga menjadi langkah yang penting untuk membantu menjaga kesehatan otak dan pertahankan kemampuan mengingat dengan baik. Sekian satu informasi untuk Anda kembali ya menemani di sore hari ini, dilansir dari rri.co.id.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami.

Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Ayo cermat memilih informasi.

0: mencermati informasi karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandi raine, kanal informasi dan inspirasi.

90,1 FM Pro 1 Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih menemani sore hari Anda pukul 17.07 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih juga untuk Anda yang masih menyimak ya siaran kami di 90,1 FM. Walaupun Anda juga menyimak secara streaming di rri.co.id. Baik, mereka pukul 17.07 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan kembali rekaman musik dan informasi untuk Anda di sore hari ini. Ya, akhir pekan rasanya kurang lengkap kalau kita tidak membahas tentang destinasi wisata yang ada di Indonesia. Ya, pendengar, kali ini kami ajak Anda ke destinasi yang masuk dalam destinasi super prioritas yang ada di Indonesia. Kita ke Sumatera Utara, pendengar, ada Danau Toba, destinasi super prioritas Indonesia dengan landscape alam menakjubkan. Ya, pendengar, melansir dari situs Wonderful Indonesia, Danau Toba terbentuk dari letusan dahsyat super vulkano Gunung Api Purba, Toba, sekitar 74.000 tahun lalu dan membentang seluas 1.145 km persegi dengan kedalaman 450 meter. Ini menjadikan hamparan keindahan alam ini sebagai danau vulkanik terbesar di dunia. Ya, pendengar, sejak tahun 2019, Danau Toba masuk dalam destinasi pariwisata super prioritas terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba dikelilingi oleh 7 kabupaten, yakni Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir. Dengan hamparan alam yang menakjubkan, pendengar, bersandingkan jejak sejarah serta kekayaan tradisi dan budaya, Danau Toba dapat menjadi pilihan wisata yang memukau. Nah, ini memberikan pengalaman berwisata yang unik dan mengesankan untuk Anda berlibur tentunya di Indonesia saja. Ya, pendengar, banyak sekali aktivitas menarik yang bisa Anda lakukan di Danau Toba, seperti berkeliling danau menggunakan sampan atau kayak, berenang, ski air, hingga menyelam. Nah, ini tersedia 3 rute yang bisa Anda pilih untuk berkeliling danau menggunakan kayak. Nah, tingkat kesulitan ketiga rute ini juga beragam. Untuk rute yang mudah, Anda dapat milih perjalanan sepanjang 12 km, yakni dari Tongging sampai ke Silalahi. Nah, selanjutnya untuk rute yang cukup menantang, yakni dari Tongging ke Samosir dengan panjang sekitar 50 km. Lalu rute yang sangat sulit ini mencapai 175 km ialah rute Lingkaran Utara. Ya, jadi pendengar, selain aktivitas air, Anda juga dapat mencoba trekking ke puncak Bukit Holbung. Dari puncaknya dapat terlihat pemandangan menakjubkan Danau Toba yang sangat megah. Nah, jalur trekking ini menjadi favorit pengunjung karena medannya yang relatif mudah. Ya, pendengar, yang tak kalah menarik, di tengah Danau Toba ini terdapat Pulau Samosir yang menyimpan sejarah serta warisan tradisi dan budaya. Nah, Anda dapat mengunjungi berbagai desa wisata yang berada di Pulau Samosir, pendengar, untuk mendapatkan pengalaman berwisata baru dan dekat dengan penduduk lokal. Nah, desa wisata Huta Tinggi, Tomok, dan Ambarita ini bisa menjadi pilihan untuk Anda yang merasakan langsung situs sejarah dengan nuansa tradisi dan budaya yang sangat kental. Nah, tak hanya itu, pendengar, Anda juga bisa menemukan rumah adat Batak Toba hingga seni tradisional budaya Batak di desa Huta Tinggi. Nah, daya tarik utama desa Tomok selanjutnya ialah kompleks makam Raja Sidabutar yang memiliki nilai sejarah tinggi. Selain itu juga terdapat toko souvenir dan kerajinan khas masyarakat Samosir. Nah, pendengar, jika Anda mencari oleh-oleh khas yang dapat melihat langsung pembuatannya, Desa Lumban Suhi-Suhi menawarkan pengalaman tersebut. Nah, sebagai desa penghasil kain tenun ulos yang terkenal di Pulau Samosir, dan juga yang menarik, proses pembuatan ulos ini masih dilakukan secara tradisional oleh para pengrajin lokal. Nah, selanjutnya, pendengar, untuk pengalaman wisata alam yang manjakan mata, salah satunya Desa Wisata Haria Rapohan, Partungko Naginjang, dan Desa Ekowisata Silimalombi dapat menjadi pilihan untuk Anda. Yang mana Desa Haria Rapohan ini menawarkan suasana desa dengan aktivitas sehari-hari warga lokal di dalamnya, serta pemandangan Danau Toba dengan latar perbukitan.
Nah, untuk Anda menikmati pesona alam Danau Toba, pendengar yang sangat cantik di ketinggian, Anda dapat berkunjung ke Desa Partungko Naginjang yang terletak di dataran tinggi Pulau Samosir. Nah, tak hanya itu, Desa Ekowisata Sili Malombi ini juga menawarkan pengalaman menikmati keindahan alam Pulau Samosir dengan lebih ramah lingkungan. Aktivitas yang ditawarkan pendengar yakni berjalan di area persawahan, berkeliling di kebun kopi, hingga melihat keindahan Danau Toba dari sudut yang berbeda. Ya, sekian referensi wisata untuk Anda yang menambah daftar perjalanan list untuk Anda yang ingin berlibur di bulan Juni ini. Apalagi untuk Anda berkesempatan untuk long weekend atau libur panjang. Nah, Anda bisa melipir ya ke Danau Toba, banyak sekali ragam wisata. Kita bisa belajar sejarah, kekayaan alamnya, dan juga sambil melihat bagaimana proses tenun yang ada di desa, tepatnya di Pulau Samosir. Sekian satu informasi dunia wisata kami hadirkan menemani sore hari Anda pendengar di akhir pekan kali ini, dilansir dari Good News from Indonesia.id.

0: Jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Boleh pinjam HP-nya gak untuk main game? Sebentar saja, tidak lama-lama kok.
1: Boleh, tapi ingat, tidak boleh lama-lama. Harus
0: belajar juga.
1: Betul sekali. Jadi boleh main HP asal jangan lupa belajar.
0: Kenapa gitu, Mama?
1: Ya karena kalau Ade main HP-nya terlalu lama, nanti matanya bisa rusak. Kalau main game-nya terlalu lama, nanti jadi malas belajar.
0: Oke, Mama. Adik main game, tapi tidak lama-lama. Setelah itu, adik bakal belajar.
1: Oke deh, ini nih HP-nya.
0: Terima kasih, Mama.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 17.42 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan untuk rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ya, berdengar jalan kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi pada pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi, beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

0: Qiyadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mantau siaran kami di 9,1 FM Program A1 Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 18:31 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami mohon perhatian dan senyap pendengar untuk beberapa informasi dalam ruang info layanan masyarakat kami informasikan untuk Anda. Pendengar, pengumuman pertama dari panitia penggalangan dana raker keempat diperluas Jemaat GKI Immanuel Mokmer di Biak. Untuk warga, anggota jemaat di 59 jemaat klasis GKI Biak Selatan di Biak, warga masyarakat kota Biak dan sekitarnya. Isi, panitia pelaksana rapat kerja raker 4 diperluas, Jemaat GKI Immanuel Mokmer akan mengadakan berbagai kegiatan penggalangan dana berupa yakni pendengar bazar makan sumbang, jual hasil bumi warga jemaat, lomba dayung putra-putri, lomba renang putra-putri, dan terakhir lomba nyanyi tunggal dan lainnya. Ya pendengar, pada hari Minggu 7 Juni 2026, sekali lagi pendengar, pada hari Minggu 7 Juni 2026, bertempat di Pantai Parai Anggraidi, lokasi di Museum Perang Dunia Kedua. Demikian pendengar, pemberitaan ini disampaikan atas perhatiannya, terima kasih. Tertanda sesi publikasi dokumentasi Matius Rumpaidos. Selanjutnya pendengar, informasi lowongan pekerjaan. Ya, kami informasikan untuk Anda pendengar informasi lowongan pekerjaan staf lapangan dan staf keuangan LMMA Indonesia. Pendengar, LMMA Indonesia merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam berbasis kearifan masyarakat, rifan masyarakat dan potensi lokal. Guna mendukung perluasan program konservasi laut di tingkat lokal, kami membutuhkan staf lapangan dan staf keuangan dengan kualifikasi sebagai berikut. Pertama, persyaratan atau kualifikasi staf lapangan. Pertama, pendidikan lulusan sarjana S1, perikanan dan kelautan, biologi, kehutanan atau pertanian. 2. Batasan usia, yakni pria atau wanita berusia minimal 25 tahun dan maksimal 35 tahun. 3. Status ketenaga kerjaan, yakni tidak sedang terikat kontrak kerja dengan lembaga atau instansi lainnya. 4. Keterampilan komputer, yakni mahir operasikan software Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. 5. Karakter personal, disiplin terhadap waktu, jujur, komunikatif, dan mampu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat lokal. Selanjutnya, etos kerja, mampu bekerja secara kolaboratif dalam tim dan memiliki integritas tinggi terhadap tanggung jawab pekerjaan yang diemban. Selanjutnya, bersedia dan siap untuk ditempatkan di lokasi kegiatan LMMA Indonesia di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, dan Maluku Utara. Terakhir, pendengar, pelamar yang memiliki rekam jejak atau pengalaman kerja di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir atau LSM akan lebih diutamakan. Ya, selanjutnya pendengar, persyaratan atau kualifikasi staf keuangan. Ya, sekali lagi pendengar, persyaratan atau kualifikasi staf keuangan. Pertama, pendidikan akhir diploma 3 atau sarjana S1 akuntansi dengan pengalaman kerja pengelola keuangan minimal 5 tahun. 2. Pria atau wanita berusia minimal 25 tahun dan maksimal berusia 40 tahun. 3. Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan lembaga atau instansi lain. Selanjutnya, mahir operasikan software Microsoft Word dan Microsoft Excel. 5. Disiplin terhadap waktu, jujur, komunikatif, dan dapat bekerja dalam tim, serta mampu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat lokal. 6. Menguasai dan terampil dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya laporan keuangan organisasi non-profit, dengan menggunakan CTH atau catatan transaksi harian. Terakhir, mampu bekerja secara individu maupun dalam tim, mempunyai komitmen dan tanggung jawab tinggi dalam bekerja, jujur, teliti, dan mempunyai etika serta komunikasi yang baik, sopan, dan dapat bekerja di bawah tekanan dan deadline yang ketat. Pendengar, kami informasikan untuk Anda terkait kelengkapan dokumen lamaran. Pertama, CV atau curriculum vitae terbaru yang dilengkapi dengan foto formal pelamar. 2. Salinan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi. 3. Salinan fotokopi transkrip nilai akademik. 4. Salinan fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP yang masih berlaku. 5. Salinan sertifikat pelatihan, piagam penghargaan atau dokumen pendukung sejenis jika ada. Dan terakhir, pas foto terbaru berukuran 3x4 sebanyak 1 lembar. Pendengar, terkait tata cara pendaftaran dan kontak pengiriman, berkas dokumen lamaran yang lengkap dapat Anda kirimkan melalui salah satu jalur sebagai berikut. Yang pertama, Anda bisa mengirimkannya melalui email resmi, yakni lmmaindonesiaofficial@gmail.com atau melalui WhatsApp dengan nomor 0811-485-2302. Sekali lagi pendengar, di 0811-485-2302. Atau pendengar, dokumen dapat diantar langsung ke alamat kantor LMMA Indonesia, yakni di Jalan Raya Bosnik nomor 1, posisi kantor yakni di pintu masuk samping toko Mandiri Baru. Terakhir, untuk batas penerimaan berkas pendengar pada hari Sabtu 13 Juni 2026. Ya, catatan penting untuk Anda, yakni hanya pelamar yang dinyatakan memenuhi kualifikasi dan lolos seleksi berkas atau administrasi awal yang akan dihubungi, serta diundang secara resmi untuk mengikuti tahapan wawancara lanjutan. Ya, sekian satu informasi terakhir pendengar dari lowongan pekerjaan LMMA Indonesia untuk staf lapangan dan staf keuangan LMMA Indonesia. Pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur, pendengar rangkaian musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Hingga nanti jelang pukul 19, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua, kita bergabung melalui Pro 1 Jayapura. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: budayamu, cintai Indonesiamu.
1: Masyarakat Biak punya tradisi unik yang sampai sekarang masih dilestarikan. Tradisi tersebut bernama Snapmor, seni menangkap ikan di air laut surut. Snapmor juga biasa dilakukan masyarakat Biak sebagai pesta syukur. Semua warga boleh ikut serta menangkap ikan yang terjebak di perairan dangkal yang telah dipagari dengan jaring. Hasil tangkapan akan dinikmati bersama-sama. Snapmor biasa dilakukan pada saat masa laut berada pada siklus surut terendah dan pasang tertinggi, yakni pada bulan Juli hingga Agustus. Beruntungnya, tradisi Snapmor kini bisa disaksikan oleh masyarakat luas melalui festival tahunan.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Sabtu 6 Juni 2026. Saudara, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Hans Mansai. Saudara, kita ke berita pertama. Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Mandenas, kunjungi korban ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak. Informasi selengkapnya dilaporkan Oki Pinontuan dari RRI Biak.
2: Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Permanas Mandenas, mengunjungi lokasi dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Usai melihat lokasi ledakan pada Jumat 5 Juni 2026, Yan Permanas Mandenas, 1IP, mengunjungi korban terdampak yang berada di posko Hotel Mapia Biak. Pada kesempatan itu, IP menyerahkan bantuan kemanusiaan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada para korban berupa sembako hingga alat olahraga seperti bola kaki. BPM selanjutnya mengingatkan masyarakat di Papua, khususnya daerah-daerah yang pernah menjadi lokasi Perang Dunia Kedua seperti Biak, Sarmi hingga Pintuni, agar tidak lagi mencari, menyimpan bahkan menggunakan barang-barang peninggalan tersebut untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Kejadian di Biak Numfor menjadi pembelajaran berharga untuk menghentikan aksi yang terus-menerus dilakukan selama ini.
3: Masyarakat bisa belajar dari situasi ini, ya. Bukan saja di Biak, ya, di seluruh Papua. Karena daerah di Papua ini kan bekas peninggalan Perang Dunia Kedua. Memang Biak, Sarmi, ya, ini daerah-daerah memang apa pada saat itu sampai lari ke Papua Barat, di Bintuni, ya. Jadi saya pikir dengan situasi bom ini minimal memberikan edukasi juga kepada masyarakat untuk mengerti, ya, bahwa tidak semua benda-benda peninggalan Perang Dunia Kedua itu akan aman untuk kita, gitu. Apalagi kita sentuh. Saya pikir ini pelajaran dan mudah-mudahan, ya, masyarakat tidak mencari benda-benda ex Perang Dunia Kedua ini untuk menyimpan di rumah-rumahnya lagi, kemudian diolah dengan mungkin ide-ide apa brilian mereka sendiri, tapi diserahkan kepada pihak berwajib supaya jangan sampai ke depan mengakibatkan korban yang lebih besar. Karena saya pikir di dalam laut itu banyak temuan-temuan sisa-sisa Perang Dunia Kedua itu pasti ada itu, entah itu kapal, di bawah kapal ada bom, ada apa sebagainya, pokoknya ada. Jadi makanya masyarakat sudah keseringan mungkin dapat, mereka sudah keseringan olah, nah mereka coba melakukan itu secara terus menerus dan akhirnya berdampak seperti saat ini di Biak ini. Jadi saya pikir mudah-mudahan dengan situasi ini sudah bisa memberikan pelajaran, terlebih khusus saudara-saudara kita yang ada di Biak. Itu untuk tidak jalan pengut-pengut bom, baik yang ada di goa kah, atau di gunung kah, atau di apa daratan dan di dalam laut, tidak boleh.
2: Sementara Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan pimpinan kelembagaan di pusat serta anggota DPR RI Yan Mandenas yang langsung mengunjungi korban di Biak. Ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua mengakibatkan 6 orang meninggal dunia. Sedangkan belasan korban luka-luka kini telah berada di posko yang disiapkan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
1: Kita ke Kabupaten Merauke, saudara, memiliki potensi luas tambah tanam cukup besar. Pemerintah Kabupaten Merauke bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan BRMP Papua Selatan menggelar rapat koordinasi swasembada pangan. Informasi dilaporkan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
4: Rakor tersebut berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Merauke yang dihadiri langsung Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi, Direktur Pestisida Dirjen PSP, Bupati Merauke, TNI, Kepala Dinas TPH Bun dari 4 kabupaten cakupan Papua Selatan dan stakeholder lainnya. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Hermanto mengatakan rakor ini diselenggarakan dalam rangka menyikapi berbagai tantangan di lapangan terkait dengan percepatan luas tambah tanam atau LTT. Untuk di Papua Selatan, target luas tambah tanam sebesar 22.400 hektar untuk tahun 2026 dan target ini dibagi dalam setiap bulannya. Untuk mengejar percepatan tanamnya pada bulan Mei, ditargetkan LTT seluas 13.000 hektar dan telah terrealisasi sebesar 10.000 hektar atau 81,2%. Dan jika diberikan warna, masuk kategori kuning. Ia menambahkan memasuki bulan Juni jika dibandingkan tahun 2025, target LTT hanya seluas 3.000 hektar. Oleh karena itu, pihaknya berupaya di tahun 2026, bulan Juni naik menjadi 5.000 hingga 6.000 hektar.
5: Di Papua Selatan ini, target LTT kita itu kurang lebih 22.400 hektar, kurang lebih. Itu sepanjang 1 tahun. Dan target ini dibagi per bulan. Di bulan Mei, itu target kita 13.000 hektar untuk mengejar percepatan tanamnya. Realisasi sampai hari ini per tanggal 30 kurang lebih 10.000 hektar. Berarti kalau kita hitung persentasenya sudah 81,2%. Berarti kalau di warna itu kita lewat warna merah atau kuning.
4: Hermanto mengakui Kabupaten Merauke, Papua Selatan ini memiliki potensi untuk luas tambah tanam cukup besar. Sehingga dari potensi LTT sekitar 51.000 hektar ini baru dapat terrealisasi sekitar 22.000 hektar. Dan ia optimis capaian luas tambah tanam per bulannya dapat terpenuhi. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Saudara, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Korwil 1 Papua. Kita ke berita selanjutnya, saudara. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Waropen gelar apel gabungan dan tanam 3.000 pohon mangrove. Informasi selanjutnya dilaporkan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
6: Berlangsung di Pantai Wisata Usiwerini, Kali Sanggei, Distrik Kurifaisei, pemerintah Kabupaten Waropen melaksanakan apel gabungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2026 dengan tema sentral Saatnya Bekerja Untuk Iklim, Gerakan Indonesia Asri. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Waropen gelar apel gabungan dan tanam 3.000 pohon mangrove.
7: Dengan kegiatan penanaman 3.000 pohon mangrove atau bakau, apel gabungan ini dilaksanakan pada hari ini mempunyai makna yang sangat penting. Selain sebagai sarana memperkuat disiplin, koordinasi dan semangat pengabdian aparatur pemerintah daerah, apel ini juga menjadi momentum untuk menyatukan komitmen kita seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam pembangunan di Kabupaten Waropen ini.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, Yeneke Suryana Keciadi Panesos menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Waropen yang telah melaksanakan apel gabungan dan penanaman 3.000 bibit pohon mangrove. DPRK Waropen akan menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta mendukung program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di Waropen.
8: Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena melakukan satu kegiatan dan program yang luar biasa, yaitu penanaman pohon mangrove. Dalam fungsi DPR, yaitu pengawasan, kami akan terus melakukan pemantauan dan juga support pemerintah supaya kegiatan yang baik ini bisa dilakukan. Kami lebih ke action-nya.
6: Yeneke Dipan mengatakan pemerintah daerah Waropen perlu menetapkan peraturan daerah perda sehingga semua elemen masyarakat yang ada di Waropen secara turun-temurun wajib untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Ketika menebang satu pohon, maka wajib menanam 10 bibit pohon. Sehingga hutan mangrove turun-temurun terus terjaga, maka dengan kerjasama pemerintah dan DPRK serta elemen masyarakat, maka percaya pemerintah Waropen akan menyiapkan masa depan yang baik untuk generasi emas Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Saudara, kita ke berita terakhir. Imigrasi Papua deportasi 3 warga negara Cina atas pelanggaran izin tinggal. Informasi dilaporkan dari RRI Biak bersama Ririn Arindi.
9: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua menegaskan komitmen penuh dalam menegakkan hukum keimigrasian di seluruh wilayah Papua dengan menyelesaikan kasus pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh 3 orang warga negara asing asal Cina. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak pada Jumat 5 Juni 2026. Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh PLH Kepala Kantor Imigrasi Biak Agustinus Makabori, Kepala Kantor Wisnu Gali Priawan, serta Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Samir Sarmin. Tindakan penyelesaian kasus ini merupakan wujud nyata bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak berkomitmen kuat terhadap penegakan hukum keimigrasian khususnya di wilayah Papua. Kasus ini bermula pada 23 Mei 2026 ketika Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak menerima surat dari Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Surat tersebut berisi permohonan bantuan penegakan hukum terkait proses penyidikan tindak pidana kehutanan.
10: Dari Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan, Direktorat Jenderal Penindakan Kehutanan, Kementerian Kehutanan Indonesia, perihal permohonan bantuan penegakan hukum. Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan, Direktorat Jenderal Penindakan Hukum Kehutanan bersama PKH sedang melakukan proses penyidikan dalam rangka tindak pidana kehutanan yang melibatkan 7 orang asing berwarga negara Cina yang terjadi di wilayah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan hasil perkembangan penyidikan oleh Direktorat Pidana Kehutanan, diketahui bahwa 7 orang warga negara Cina tersebut telah ditetapkan sejumlah 4 orang warga negara Cina sebagai tersangka dalam dan tiga orang warga negara Cina lainnya diserahkan ke kantor imigrasi Nasional TPI pada tanggal 26 Mei tahun 2006.
9: Berdasarkan perkembangan penyidikan, sebanyak 4 orang WNA Cina telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 3 orang sisanya resmi diserahkan kepada kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak pada 26 Mei 2026 untuk ditindaklanjuti sesuai ranah hukum keimigrasian. Atas 3 WNA tersebut, pihak imigrasi kemudian melakukan pendalaman pemeriksaan secara menyeluruh yang mencakup aspek administrasi keimigrasian, legalitas keberadaan orang asing, identitas sponsor atau penjamin, kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan izin tinggal yang dimiliki. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa 3 WNA tersebut melakukan pelanggaran serius berupa penyalahgunaan izin tinggal serta pemberian data dan keterangan yang tidak sah atau tidak benar guna memperoleh dokumen izin tinggal keimigrasian.
10: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak dalam melakukan pendalaman atau pemeriksaan ruang lingkup imigrasi yang meliputi aspek administrasi imigrasi, legalitas keberadaan orang asing, pendalaman sponsor atau penjamin, serta sesuai aktivitas warga negara asing tersebut dengan izin tinggal yang dimiliki. Terkait dengan yang diberikan atas pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh ketiga orang warga negara tersebut. Kantor imigrasi kelas 2 TPIA telah menetapkan keputusan tindakan administrasi keimigrasian berupa badan pengawasan dari wilayah.
9: Sebagai tindakan hukum yang tegas dan sesuai peraturan perundang-undangan, kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak menetapkan keputusan tindakan administratif berupa pendeportasian dari wilayah Indonesia terhadap pihak yang bersangkutan. Keputusan ini diambil berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua menegaskan bahwa penanganan kasus ini membuktikan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan segala bentuk pelanggaran aturan keimigrasian di wilayah kerja kantor wilayah imigrasi Papua. Ririn Arini melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua, mewakili seluruh kru kerja RRI Serui, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau siaran kami di 90,1 MHz Pro 1 Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relais Korwil 1 Papua, produksi RRI Serui. Tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Katolik, khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Katolik dengan judul Ketulusan Ia Mengosongkan Diri, akan disampaikan oleh Dionysius Darlinga. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mengikuti.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada kesempatan ini kembali kita akan bersama-sama mendengarkan siraman rohani yang dibawakan oleh saya, Dionysius Darlingga, dan juga pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini kita bersama bagaimana peran Yesus dalam diri kita dan juga ketulusan yang mengosongkan diri untuk belajar dari seorang janda yang miskin. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa dengan doa pembukaan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, semua orang Kau pelihara baik-baik, ajarlah kami dengan tekun dan setia untuk berusaha membahagiakan sesama berkat perintah-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan 44. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah nama Tuhan. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah-rumah janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sidang pendengar, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketulusan yang mengosongkan diri. Kita baru bersama-sama mendengar sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Di sini kita memperlihatkan 2 kontras yang sangat tajam tentang cara kita berrelasi dengan Tuhan dan sesama. Di satu sisi dalam Injil tadi, Yesus mengecam para ahli Taurat yang hidup dalam kepalsuan. Mereka menyukai jubah panjang, penghormatan di pasar, dan kursi terdepan di rumah ibadah. Namun di balik itu, mereka juga menelan rumah-rumah janda dan memanipulasi doa demi pujian mereka. Di sisi lain, Yesus kembali mengajak para muridnya untuk melihat dan memperhatikan hidup seorang janda miskin yang dengan senyap memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, ke dalam peti persembahan. Di sini mata Yesus sangat tajam, melampaui angka-angka lahiriah, dan juga orang-orang kaya memberi dari kelimpahan mereka karena sebuah nominal yang besar namun tidak mengubah kenyamanan hidup mereka. Kita lihat
Di sini dari janda, seorang janda itu memberikan dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Nah, dalam pandangan kita, persembahan itu tidak berarti apa-apa bagi anggaran baik Allah. Namun di mata Tuhan, persembahan itu bernilai tiada tara karena yang ia berikan bukan sekedar sisa uang, melainkan seluruh rasa aman dan hidupnya kepada pemeliharaan Allah. Tuhan tidak pernah terkesan dengan kemegahan luar jika hati kita kosong dari ketulusan kita. Seringkali kita bertingkah seperti para ahli Taurat, ingin terlihat rohani, menuntut dihargai atas pelayanan kita, atau memberi persembahan di waktu kepada Tuhan hanya dari sisa-sisa kelimpahan kita. Kita memberi ketika kita senggang, kita memberi ketika keuangan kita aman, dan kita melayani saat suasana kita sedang baik. Teladan janda miskin ini menantang kita untuk membangun spiritualitas yang radikal, yang benar-benar kontekstual dalam kehidupan menggereja, dan spiritual yang memberanikan mempercayakan hidup seutuhnya kepada Allah. Sebagai pengikut Yesus Kristus, berarti kita siap hidup dalam radikal, dalam arti mengosongkan diri dari ego, kelekatan duniawi kita yang selalu kita sembah. Mari kita kembali memeriksa hati kita pada kesempatan ini. Apakah kita mempersembahkan hidup ini, waktu dan talenta kita, di bawah ke altar Tuhan, didasarkan oleh ketulusan yang murni, atau iman kita sedang dilumuti oleh berbagai tawaran duniawi pada kesempatan ini? Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sang Maharahim yang melihat jauh ke dalam lubuk hati kami. Ampunlah kami jika seringkali kami jatuh kepada kesombongan rohani dan hanya mencari pujian dari sesama manusia kami. Berilah kami hati yang tulus, murni dan penuh penyerahan seperti janda miskin dalam Injil hari ini. Ajarlah kami agar tidak menahan apapun darimu dan berani mempersembahkan seluruh hidup, kerapuhan dan keterbatasan kami ke dalam tanganmu yang penuh kasih. Sebab Engkaulah jaminan keselamatan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akhiri permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 MHz Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan untuk rangkai lagu-lagu rohani Katolik, khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada. Ya, berikut saat sekarang di studio pukul 19:57 waktu Indonesia Timur. Demikian kebersamaan kita pendengar untuk edisi Biak sore ini Sabtu 6 Juni 2020 Anda. Sani pamit dari ruang dengar Anda, mengakhiri kebersamaan kita untuk akhir pekan ini pendengar. Dan selepas ini rekan kami selanjutnya menemani malam hari Anda di Biak malam ini hingga nanti jelang kebersamaan tepat pukul 23:57 waktu Indonesia Timur. Baik, berikut selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Biak malam ini, mengakhiri kebersamaan kita. Kami hadirkan untuk Anda satu drama radio. Selamat malam dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak terus udara untuk Indonesia.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi. Biak malam ini, Biak Robine.
1: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
2: Wih, Niko, ku bikin. Dia tadi saya panggil di luar, ku tidak dengar kah?
1: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
2: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
1: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
2: Heh? Niko, anak badan bokar dari Wamena traslera makan? Atau aku punya perut sakit?
1: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
2: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
1: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
2: Hai, Niko. Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar kah?
3: Niko! Yosua! Niko! Yosua! Saya buka pintu, eh? Saya dengar kampung suara jadi.
2: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
3: Aduh, panas apa di sini? Eh, Niko, kenapa kok tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
1: Tidak, Maria, saya malas.
3: Hih? Ada apa ini? Kok patah hati, kah?
2: Ini, mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
3: Masa, Niko? Saya kira kok sekena malaria lagi.
1: Ini serius. Kok bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
3: Niko, saya mau tanya. Kok tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
1: Tanggal? Saya lupa, mungkin tanggal 20.
2: Maria, memangnya kenapa dan tanggal jadi?
3: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Niko, ada apa?
1: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini...
2: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
3: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena. Terus kok mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
1: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
3: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Niko.
2: Aduh, sudah, sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah.
1: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
3: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
2: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah?
3: Ember.
1: Baiklah, mari kita makan. Tapi saya belum makan. Kita berdoa dulu.
3: Ayo, mari, berdoa.
2: Ayo, mari, berdoa, saya lapar ini.
1: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. berkati kami semua. Amin.
2: Amin.
1: Nah, sekarang mari kita serbu.

0: gue. Sejak apa lagi nih gue ya?
1: Hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: USAMusic.com.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, salah.
2: Jadi gak mood, aku marah.
1: Enggak,
2: aduh. Romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Si pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1960.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 20 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti pada pukul 21 tepat kita akan ikuti bersama penyampaian informasi-informasi aktual dari program 3, yaitu berupa warta berita dari Pro 3 Jakarta. Masih kami temani Anda jelang disampaikannya warta berita dari Pro 3 Jakarta.

Baik, pendengar, kini kita akan jelang disampaikannya warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personil dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow, ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kami untuk ibu-ibu, anak-anak, dengan kunci, sama tasbih, sama tadi coklat juga. Sedang banyak Pak belanjanya? Banyak sih, cuma untuk coklatnya 2 kilo. Sama si kamisnya ada 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
11: Ini pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jamaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
15: Dan nyatakan ulang tahun yang sangat berharga. Kita bangga dan bahagia.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
16: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
17: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
16: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisakula Pro 3 Reditus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
18: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terharat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
19: Permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
18: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
0: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
1: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
0: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
1: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara. Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14:10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

Malam pendengar, salam jumpa untuk Anda semua di malam hari ini. Kita berjumpa kembali di edisi malam hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026, ya. Kita jumpa kembali di acara Golden Memory. Lagu-lagu nostalgia akan hadir untuk Anda pendengar. Sudah pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Saya Mary Maid kembali temani akhir pekan Anda pendengar. Di hari ini, hari Sabtu, masih di bulan Juni, bulan yang baru di 2026, ya. Ya, dan untuk Anda yang mau bergabung, saya nantikan di 0822-5163-4612. Sekali lagi, 0822-5163-4612. Ya, dan juga untuk Anda yang mau request melalui

di WA bisa Anda juga bergabung di nomor yang sama. Anda ingin merequest lagu dan memesan lagu, silakan saya Mary nantikan di WA juga di nomor yang sama. Dan juga untuk Anda yang mau bergabung di telepon, Anda bisa bergabung di telepon di 0822 5163 4612. Sekali lagi 0822 5163 4612. Selamat malam untuk Anda semua di manapun Anda berada. Kita bersama di acara Golden Memory pada malam hari ini.

Iya, satu tembang Oh Ibuku dari Titik Sandora yang diaransemen ulang dan dinyanyikan kembali ya, dengan versi slow rock ya. Baik, pendengar, kalau kita mendengar lagu-lagu nostalgia ya, pernahkah kita merasa ketika mendengarkan sebuah lagu seperti yang kita dengarkan malam hari ini, langsung kita teringat seseorang ya, atau momen tertentu. Rasanya seperti kita hanyut kembali ke masa itu, lengkap dengan detail emosionalnya ya. Senyum, tawa, atau bahkan tangisan. Ya, menariknya fenomena ini tidak hanya terjadi pada segelintir orang, banyak dari kita mengalami hal yang sama. Nah, pendengar, tenang saja, itu bukan hal yang aneh ya kalau malam hari ini kita mendengarkan lagu-lagu nostalgia, lalu kita teringat kembali akan kenangan-kenangan masa lalu atau kenangan yang baru saja kita alami. Iya, faktanya pendengar, mendengarkan lagu memang terbukti secara ilmiah dapat memunculkan kembali ingatan atau memori terkait kejadian tertentu. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Atau ada mekanisme tertentu di otak kita? Ya, ada pepatah mengatakan design behind memory and music. Ya, music memiliki kekuatan luar biasa untuk menggugah emosi dan menghidupkan kenangan kita. Ya, misalnya seperti yang tadi baru kita dengarkan, Oh Ibuku Hatiku Pilu Seorang Diri. Ternyata bukan ibu tetapi ayah ataupun orang-orang tercinta yang telah pergi meninggalkan kita. Ya, ada lagu yang selalu terdengar di sekitar kita, entah itu saat kita berbincang atau sekedar menikmati kebersamaan dalam keheningan malam ini. Ketika lagu itu kembali terdengar di kemudian hari atau saat ini ya, ingatan kita mulai memutar ulang kenangan manis ya, bagaimana kita pertama ya dibesarkan oleh ayah dan ibu kita, apa yang kita alami. Nah, ketika ayah dan ibu pergi meninggalkan kita, apa yang kita alami ya, rasanya berbeda ya dengan kehadiran mereka atau kehadiran orang-orang yang kita sayangi dan cintai di saat kita bersama. Tetapi ketika mereka pergi, apa yang kita rasakan? Rasanya sedih ya. Ya, ingatan kita mulai memutar kembali ulang kenangan manis, bagaimana kita berada di dunia ini, senyuman yang tidak terlupakan atau momen kecil yang membuat kita tersipu malu. Lalu lagu tersebut seolah-olah menyimpan semua detail ya, mulai dari suasana, aroma di udara, hingga perasaan yang kita rasakan. Ya, pendengar, salah satu kunci mengapa hal tersebut bisa terjadi ya, adalah karena adanya keterkaitan antara musik dan memori di dalam otak kita. Nah, manusia memiliki memori jangka panjang yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu memori explicit dan memori implicit. Ya, selamat malam buat semua yang lagi monitor. Halo, terima kasih buat Bung Robert Baransano, Bung Robi, malam baik, juga Bung Edu di sana, Ade Imbir. Halo Ade Enda, selamat malam. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Biak malam hari ini ya. Oke, silakan yang mau bergabung saya nantikan di pesan telepon 0822-5163-4612. Selamat malam juga buat Bung Rando Robuki. Halo, terima kasih. Insos Salomina, selamat malam, mau kirim salam buat keluarga yang ada di Tip Top, terutama buat Bapak dan Mama. Salam dari anak cucu di Sorong. Terima kasih Sorong sudah bergabung ya. Insos Salomina, Bung Felix, halo, selamat malam. Terima kasih sudah monitor. Masih sederetan teman-teman kenangan saya hadirkan untuk dong semua di malam hari ini. Salah satu lagu kenangan saya hadirkan, oh ternyata ada yang sudah bergabung. Coba kita temui penelpon kita malam hari ini. Ya, halo, selamat malam. Oh, sayang sekali terputus. Ya, dinantikan ya di 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822
0812-5163-4612. Saya hadirkan dulu satu tembang kenangan dari Hatiku Seendang dengan versi keroncongnya, Dingin di Malam Ini.

0: malam ini. Biak Robine.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan lagu-lagu nostalgia bersama Pro 1 RRI Biak ya. Dan di sini masih bersama saya Mary Mai juga. Masih temani Anda semua di malam hari ini. Halo Dik Jono. Hai. Selamat malam DIY Daerah Istimewa Yafdes yang lagi monitor malam hari ini. Selamat malam untuk dong semua tanpa terkecuali ya. Ya, baik yang mau bergabung silakan mengontak kami di 0822-5163-4612. Sekali lagi di telepon 0822-5163-4612. Ya. Masih dengan lagu-lagu nostalgia saya hadirkan untuk Anda pendengar. Ada lagu yang punya hubungan spesial dengan masa lalu kita. Saat nadanya mengalun, ya pikiran kita langsung menuju ke suatu fase hidup ya. Kadang yang datang hanya detail kecil, tapi cukup untuk membuat kita berhenti sebentar dan memikirkan. Ya, pendengar, kenangan tidak selalu muncul lewat foto, pesan lama, atau benda yang masih tersimpan. Sebuah melodi juga bisa membawa ulang suasana yang pernah kita lewati. Dari satu potongan suara, kita mengingat seseorang, tempat, obrolan, atau perasaan yang dulu sulit kita jelaskan. Ya, intro pendek saja. Kadang membuat pikiran kita bergerak ke periode tertentu. Tubuh pun kita ya mulai mengenali suasana karena pengalaman lama masih meninggalkan jejak. Oke, halo Bung Felix, selamat malam. Malam, selamat bertugas. Saya ke Mary, Om Kumis request lagu Nostalgia Biru spesial buat Om Kumis. Oke, yang lagi masak di Mabes Bujang. Malam Om Kumis. Oke, kita masih lanjut lagi. Bagaimana, kenapa lagu masa remaja lebih membekas ya? Setelah kita memahami kerja yang ada di pikiran kita. Nah, kenapa lagu masa SMP, SMA atau awal kuliah sering menempel dibanding rilisan baru ya? Pada masa remaja sampai dewasa, kita mengalami banyak hal. Untuk pertama kali kita mengenal pertemanan yang sangat lebih dekat. Rasa suka yang membingungkan, patah hati pertama, dan pertanyaan tentang arah hidup. Ya, banyak emosi dalam waktu yang berdekatan. Nah, pendengar, musik membantu kita mengenal diri kita. Ya, setelah kita remaja, musik tetap ikut membentuk cara kita memahami diri kita. Kita memilih lagu, penyanyi, atau genre tertentu karena ada bagian diri yang cocok dengan suara itu. Ya, pilihan tersebut sering menunjukkan suasana batin yang sedang kita jalani. Ya, selamat malam pendengar di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia. Ya. Pendengar, tidak disangkal ya bahwa musik memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi ingatan kita. Setiap nada atau lirik membawa kita kembali ke momen tertentu, menghidupkan kembali kenangan yang terlupakan. Nah, keajaiban musik ini bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan saat ini dan juga memberi kita kesempatan untuk merasakan kembali emosi yang pernah kita alami.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Ya, baik pendengar, kita masih bersama di acara Golden Memory ya, lagu-lagu nostalgia untuk Anda ya. Selamat malam, selamat bertugas buat penyiar dari Emaus di Adibay. Ya, selamat malam Ade Emaus di Adibay. Mau minta lagu Oscar Harris dengan judul Good for Gold. Ya, lagu ini spesial untuk Bapak Hans dan Mama Hans yang sedang bersantai di Pondok Kebun. Bu, malam. Ya, dan ada salam spesial dari Bapak Hans untuk Om Kumis di Samber. Salam hangat untuk Om Kumis dan keluarga. Terima kasih. Dan semua yang sedang bertugas, terima kasih buat penyiar juga yang bertugas di malam hari ini ya. Oke, terima kasih juga buat Emaus di sana yang sudah menyapa di malam hari ini ya. Nostalgia buat Om Kumis di Samber sana dan juga Felix di sana. Malam baik untuk kamu dua. Selamat bersantai ya. Salam juga dari Adibay ya, dari Mama Hans dan Papa Hans buat Om Kumis di sana.

0: Ya, baik pendengar, kita masih bersama di acara Golden Memory pada malam hari ini. Selamat malam, selamat bergabung. Ya, selamat malam Sal, selamat bertugas. Ya, Kakak izin mau salam buat keluarga Baransana tercinta yang ada di Kabupaten Biak maupun di Numfor, Kampung Manggari maupun di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Dan salam juga buat keluarga yang ada di Kota Manokwari maupun Sorong. Satu lagu yang berjudul Negeri Papua, Pak Komus Baransano ya. Oke, ini dengan siapakah? Oke, jangan lupa ya nama fansnya atau nama udaranya ya. Oke. Kayaknya Bung Baransana di sana nih. Ya, terima kasih Bung sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Biak. Ya, buat Mbak Yane di Lembah Dingin Mando, malam baik Mbak Yane, apa kabar ya? Yang pasti kabarnya baik selalu ya. Oke, Oscar Haris menemani Anda semua di malam hari. Selamat malam, selamat mendengarkan.
1: I'm not trying.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur. Bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda, anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

Dengar suaranya? Dia kecil, lincah, dan sering kamu abaikan di sudut rumah. Tapi, tikus bisa jadi pembawa virus berbahaya. Lewat kencing, kotoran, dan air liurnya, virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kamu. Penyakitnya hantavirus dan leptospirosis. Gejalanya mirip flu, tapi bisa fatal kalau terlambat ditangani. Jaga rumah kamu, simpan makanan rapat-rapat, tutup lubang, bersihkan area dengan disinfektan, jangan sentuh tikus mati pakai tangan kosong. Kenali risikonya, cegah sekarang. Karena sehat itu tanggung jawab.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Bukankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur, bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda, anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

Ya, di penghujung acara lagu-lagu malam hari ini. Ya, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali esok pagi ya, di program 1 Radio Republik Indonesia Biak ya. Dan pendengar, saya Mary Mai, penyiar studio Pro 1 dari Biak, dan juga rekan teknik studio Fakri Ahmad mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali esok pagi di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam pendengar. Siwima Kasumasa.

Selamat pagi saudara sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Kembali Radio Republik Indonesia Bia menjumpai Anda pagi ini, edisi Minggu 7 Juni 2026 melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dari studio kawasan Jalan Majapahit, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti dan terimalah salam kami. Tetap Merdeka!

Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Salam jumpa untuk Anda di hari ini, edisi Minggu di 7 Juni 2026. Kami yang bertugas pagi ini, saya Amanda Loli, operator teknik Victor Wakdomi akan menemani Anda nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan mengawali jumpa kita pagi ini, Lentera Hati Rohani Bahasa Biak. Kami hadirkan religi, lagu-lagu religi, lagu-lagu rohani dalam bahasa daerah Biak, ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masalah Hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut

Baik, mendengar pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan angkan lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Pendengar, kita jelang penyampaian buletin berita daerah biasa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi edisi 7 Juni 2026. Adapun topik utama Buletin diantaranya. Kapolres Biak Numfor merilis hasil tim gabungan di H+6 ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota. Imigrasi Papua deportasi 3 warga negara Cina atas pelanggaran izin.

0: H+5 pasca ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Biak Numfor. Polres Biak Numfor bersama tim gabungan mengeluarkan rilis terbaru yang disampaikan pada Kamis 4 Juni 2026 bertempat di Posko Basarnas. Berikut rilis yang disampaikan Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan dari pemerintah daerah, kemudian dari Basarnas, dari Kodim 7008, dari Lanal Biak, kemudian dari Brimob Kompi Biak, kemudian rekan-rekan dari Polres, serta yang saya hormati awak media sekalian. Pada malam hari ini kami akan update rilis H+6 pasca kejadian ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia tanggal 31 Mei 2026. Adapun hasil tim gabungan sudah bekerja pada hari ini, untuk ring 1 yang tadinya 75% steril, hari ini kita nyatakan hijau atau 100% steril, sehingga untuk besok seluruh tim gabungan bisa melaksanakan evakuasi. Dan kami juga dari tim olah TKP, kemudian dari Puslapfor juga akan memaksimalkan untuk olah TKP untuk mencarikan barang bukti dan penyidikan lebih lanjut. Kemudian untuk cara bertindak, masyarakat tidak boleh memasuki ring 1, tetap tidak diperbolehkan kecuali aparat gabungan. Untuk cara bertindak pencarian, tetap kami akan memaksimalkan pencarian baik di ring 1 maupun di ring 2. Jadi untuk pencarian korban yang hilang, kami akan memaksimalkan besok baik di ring 1 yang diduga sumber ledakan, area sumber ledakan, ataupun di ring 2. Kemudian temuan dari tim DVA ataupun tim DVA dari Polda Papua sudah mengidentifikasi 34 potongan, namun hanya 6 sampel DNA postmortem yang bisa diambil sebagai sampel DNA. Selanjutnya akan dikirim ke lab DNA di Pusdokes Polri. Adapun untuk tim Lafor menemukan 21 serpihan diduga logam, kemudian 1 mata gergaji, kemudian 1 gagang gergaji besi, 1 mata gerinda. Ini ditemukan di radius sekitar 50 meter dari dugaan sumber ledakan. Kemudian untuk tim Basarnas dan tim gabungan, ini pada hari ini menemukan 17 potongan bagian tubuh yang besok juga akan dilanjutkan oleh tim DVA untuk proses identifikasi. Ini selain 17 potongan bagian tubuh, juga menemukan 1 kartu keluarga atas nama Lutero Baba, kemudian 1 proyektor merek Sony, 1 HP Samsung warna putih hitam, 1 bor listrik, 1 tas, 1 dompet, 1 mixer, dan

0: Atas pelanggaran izin tinggal, berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua menegaskan komitmen penuh dalam menegakkan hukum keimigrasian di seluruh wilayah Papua dengan menyelesaikan kasus pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh 3 orang warga negara asing asal Cina. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak pada Jumat 5 Juni 2026. Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh PLH Kepala Kantor Imigrasi Biak Agustinus Makabori, Kepala Kantor Wisnu Gali Priawan, serta Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan

0: dan orang asing, identitas sponsor atau penjamin, kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan izin tinggal yang dimiliki. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa ketiga WNA tersebut melakukan pelanggaran serius berupa penyalahgunaan izin tinggal serta pemberian data dan keterangan yang tidak sah atau tidak benar guna memperoleh dokumen izin tinggal keimigrasian.
1: Terhadap tiga orang warga negara Cina tersebut, kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak telah melakukan pendalaman atau pemeriksaan dalam ruang lingkup keimigrasian yang meliputi aspek administrasi keimigrasian, legalitas keberadaan orang asing, pendalaman sponsor atau penjamin, serta kesesuaian aktivitas warga negara asing tersebut dengan izin tinggal yang dimiliki. Terkait dengan hukuman yang diberikan atas pelanggaran keimigrasi yang dilakukan oleh ketiga orang warga negara Cina tersebut, kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak telah menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian berupa penerpotasian dari wilayah Indonesia terhadap yang bersangkutan.
0: Sebagai tindakan hukum yang tegas dan sesuai peraturan perundang-undangan, kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak menetapkan keputusan tindakan administratif berupa pendeportasian dari wilayah Indonesia terhadap pihak yang bersangkutan. Keputusan ini diambil berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua menegaskan bahwa penanganan kasus ini membuktikan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan segala bentuk pelanggaran aturan keimigrasian di wilayah kerja kantor wilayah imigrasi Papua.
2: Pemerintah daerah Biak Numfor apresiasi banjir bantuan untuk keluarga korban ledakan bom di tempat penampungan. Roni Lololuan melaporkan.
3: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Sosial menyampaikan apresiasi

0: peralatan mandi, peralatan anak-anak, susu, makanan bayi, dan juga peralatan masak, peralatan mandi, peralatan untuk bayi, obat-obatan yang sungguh sangat berguna bagi para korban ledakan maupun pengungsi yang terjadi akibat bencana yang terjadi di beberapa hari yang lalu.
1: PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Sandi Palangan atas nama pemerintah daerah Biak Numfor menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua

0: biarlah semuanya itu menjadi amanah ya, menjadi amal ibadah untuk mereka. Dan kami tetap berharap kolaborasi atau kerjasama dengan pemerintah daerah tetap bersinergi untuk membangun penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang lebih bermutu di Kabupaten Biak Numfor.
1: Sementara itu, Kepala SMP Apis Biak, Muhammad Suhada, mengatakan graduation tahun ini menjadi momen istimewa karena merupakan pelepasan angkatan ke-49 para siswa yang berjumlah sebanyak 35 siswa. Ia berharap para lulusan dapat terus mempertahankan karakter yang telah dibina selama menempuh pendidikan di SMP Apis Biak dan mampu menjadi pribadi yang berpegang teguh pada nilai yang telah diajarkan sekolah.
2: Harapan saya ketika anak-anak ini sudah lulus dari SMP Apis Biak, tentunya tetap mengembangkan, mempertahankan karakter-karakter yang sudah kita bina selama 3 tahun ini. Seandainya tidak bisa mempengaruhi lingkungan, minimal dia tidak terpengaruh dengan lingkungan. Mereka tetap mengutamakan adabnya ketika berada di luar dari sekolah. Dan ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Mereka harus tetap melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Menurutnya, kelulusan dari SMP bukanlah akhir dari proses pendidikan, melainkan awal untuk melanjutkan perjalanan jenjang yang lebih tinggi.
3: Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor menindaklanjuti permintaan keluarga korban ledakan bom untuk operasi pencarian korban diperpanjang 2 hari. Roni Lululuan melaporkan.
4: Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Sakarias Elmailowa mengemukakan sesuai regulasi yang berlaku, operasi pencarian korban ledakan bom sisa peninggalan Perang Dunia Kedua resmi

0: Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Ikatan Keluarga Toraja Biak Numfor galang donasi serentak untuk korban ledakan bom. Roni Lololuan melaporkan.
2: Solidaritas lintas suku kembali menguat di Kabupaten Biak Numfor. Terbukti Ikatan Keluarga Toraja IKT Kabupaten Biak Numfor bergerak cepat mengumpulkan donasi untuk meringankan beban korban ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi beberapa waktu lalu di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota. Dipicu rasa empati atas kejadian kemanusiaan itu, IKT Biak Numfor bahu-membahu mengumpulkan bantuan dari rumah ke rumah untuk menjawab kebutuhan warga terdampak selama di tempat pengungsian. Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor, Joni Domeng, mengatakan bantuan yang disalurkan ini sebagai bukti kepedulian warga IKT untuk menghapus air mata korban ledakan bom. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak seberapa, namun berharap mengurangi beban keluarga karena duka satu keluarga adalah duka IKT juga.
3: Ikatan Keluarga Toraja pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Toraja yang sangat peduli dengan sesama keluarga yang terkena musibah. Yang kedua, dengan bantuan donasi yang diberikan ini kiranya meringankan beban yang dialami oleh keluarga saudara kekasih kami yang terkena musibah. Yang terakhir, kami berharap kepedulian-kepedulian seperti ini kita bahu-membahu bersama pemerintah daerah, bersama paguyuban-paguyuban dan seluruh masyarakat dalam persoalan, dalam masalah apapun yang terjadi, mari kita bergandengan tangan. Teristimewa persoalan-persoalan sosial seperti ini, kita saling bahu-membahu untuk memberikan solusi yang terbaik dan membantu bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah.
2: Sementara Ketua Pemuda IKT Biak Numfor, Yanto Toding Alo STP, mengakui ledakan bom di Kompleks Perikanan meninggalkan luka fisik dan psikologis bagi warga. Namun di tengah situasi itu, Ikatan Keluarga Toraja Biak Numfor hadir membawa belasungkawa dan tangan yang menopang. Yanto Toding Alo atas nama pemuda dan mewakili seluruh warga IKT mengatakan musibah ini bukan hanya dirasakan warga terdampak di Kompleks Perikanan semata, tetapi duka kita semua sebagai anak Biak. Ia menyebut bantuan yang dihimpun bersama IKT Induk berupa bahan pangan, makanan, pakaian layak pakai, air minum, telur, dan kebutuhan pokok lainnya semua diserahkan langsung ke warga terdampak.
4: Melalui kejadian itu pula, maka Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor tentunya memberikan rasa kepedulian sebagai aksi kemanusiaan, aksi sosial yang memang dalam program Ikatan Keluarga Toraja bagian ini juga kami canangkan, kami mengantarkan beberapa bantuan yang memang sangat dibutuhkan oleh warga yang terkena dampak, seperti misalnya bahan pangan makanan, pakaian layak pakai, air minum, telur, dan lain-lain sebagainya. Dan di bantuan ini juga

0: di tingkat nasional di Manokwari, Provinsi Papua Barat.
1: Ketua Panitia Pesparawi Kabupaten Biak Numfor, Dr. Andes Yudigi Wanma, resmi menerima bantuan perlengkapan kontingen dari LPPD Provinsi Papua untuk menunjang peserta yang akan bertanding di Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari mulai 20 hingga 28 Juni 2026.
2: Dengan adanya perlengkapan ini memberikan semangat tapi juga harapan kami untuk kesiapan secara non-teknis, di mana busana dan lain sebagainya, untuk persiapan baik pelepasan tapi juga pada pembukaan sampai kepada pelaksanaan lomba Pesparawi Nasional di Provinsi Papua Barat pada tanggal 20 Juni besok. Target Provinsi Papua dari Kabupaten Biak Numfor dari 6 kategori mengajarkan anak-anak ini untuk menyanyi dengan rendahkan diri atau merendahkan diri dan menyanyi agar puji-pujiannya Tuhan bisa bertahta di puji-pujiannya, tidak sombong dalam bernyanyi, mengedepankan kesaksian di mana menyanyi dengan roh dan akal budi, dan di sana Tuhan akan bertahta di puji-pujian. Kami boleh menyiapkan diri, nyanyi yang terbaik, Tuhan yang akan menentukan.
1: Diakui Biak Numfor merupakan tulang punggung Papua dari total 12 kategori yang diwakili Provinsi Papua, 6 kategori diwakili penuh oleh anak-anak Pesparawi Biak Numfor, yakni paduan suara remaja, paduan suara wanita dewasa, paduan suara advokat, musik gereja nasional, musik gereja MG, dan vokal grup.

Pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia. Pihak mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pukul 6.32 menit saat ini, pendengar, selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat pagi ini akan kami bacakan dua pengumuman ke ruang dengar Anda. Yang pertama, pengumuman berasal dari Panitia Penggalangan Dana Raker keempat diperluas Jemaat GKI Immanuel Mokmer di Biak. Ditujukan kepada warga anggota jemaat di 59 Jemaat Klasis GKI Biak Selatan di Biak, warga masyarakat Kota Biak dan sekitarnya. Isi pengumuman, Panitia Pelaksana Rapat Kerja Raker 4 diperluas Jemaat GKI Immanuel Mokmer akan mengadakan berbagai kegiatan penggalangan dana berupa basar makan sumbang, jual hasil bumi warga jemaat, lomba dayung putra-putri, lomba renang putra-putri, lomba nyanyi tunggal, dan lain-lain. Pada hari Minggu 7 Juni 2026 bertempat di Pantai Parai Anggraidi, lokasi Museum Perang Dunia Kedua. Demikian pengumuman ini disampaikan. Yang berikut, pendengar, lowongan pekerjaan staf lapangan dan staf keuangan LMMA Indonesia. LMMA Indonesia merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam berbasis kearifan masyarakat dan potensi lokal, guna mendukung perluasan program konservasi laut di tingkat lokal. Kami membutuhkan staf lapangan dan staf keuangan dengan kualifikasi sebagai berikut. 1. Persyaratan kualifikasi staf lapangan. Pendidikan lulusan sarjana S1 Perikanan dan Kelautan, Biologi, Kehutanan, dan Pertanian. Batasan usia, pria atau wanita berusia minimal 25 tahun dan maksimal 35 tahun. Status ketenaga kerjaan tidak sedang terikat kontrak kerja dengan lembaga atau instansi lain. Keterampilan komputer, mahir mengoperasikan software Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Karakter personal, disiplin terhadap waktu, jujur, komunikatif, dan mampu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat lokal. Etos kerja, mampu bekerja secara kolaboratif dalam tim dan memiliki integritas tinggi terhadap tanggung jawab pekerjaan yang diemban. Mobilitas lapangan, bersedia dan siap untuk ditempatkan di lokasi kegiatan LMMA Indonesia di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, dan Maluku Utara. Pengalaman kerja, pelamar yang memiliki rekam jejak atau pengalaman kerja di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir atau LSM akan lebih diutamakan. Persyaratan kualifikasi staf keuangan. Pendidikan akhir, diploma D3 atau sarjana S1 akuntansi dengan pengalaman kerja mengelola keuangan minimal 5 tahun. Batasan usia, pria atau wanita berusia minimal 25 tahun, maksimal berusia 40 tahun. Status ketenaga kerjaan tidak sedang terikat kontrak kerja dengan lembaga atau instansi lain. Keterampilan komputer, mahir mengoperasikan software Microsoft Word dan Microsoft Excel. Karakter personal, disiplin terhadap waktu, jujur, komunikatif, dapat bekerja dalam tim, dan mampu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat lokal. Manajemen keuangan, menguasai dan terampil dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya laporan keuangan organisasi non-profit, dengan menggunakan CTH atau catatan transaksi harian. Etos kerja, mampu bekerja secara individu maupun dalam tim, mempunyai komitmen dan tanggung jawab tinggi dalam bekerja, jujur, teliti, dan mempunyai etika serta komunikasi yang baik, sopan, dan dapat bekerja di bawah tekanan dan deadline yang ketat. 2. Kelengkapan dokumen lamaran, kurikulum vitae terbaru yang dilengkapi

dengan foto formal pelamar. Salinan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir. Salinan fotokopi transkrip nilai akademik. Salinan fotokopi kartu tanda penduduk KTP yang masih berlaku. Salinan sertifikat pelatihan, piagam penghargaan, atau dokumen pendukung sejenis jika ada. Pas foto terbaru berukuran 3x4 cm 1 lembar. Tata cara pendaftaran dan kontak pengiriman, berkas dokumen lamaran yang lengkap dapat dikirimkan melalui salah satu jalur berikut. Email resmi lmmaindonesiaofficial@gmail.com, WhatsApp 0811 4852 3302. Kami ulangi 0811 4852 3302. Pengantaran langsung, dokumen diantar langsung ke alamat kantor LMMA Indonesia, Jalan Raya Bosnik nomor 1 Biak 98117. Posisi kantor, pintu masuk samping toko Mandiri Baru. Batas akhir penerimaan berkas Sabtu 13 Juni 2026. Catatan penting disclaimer, hanya pelamar yang dinyatakan memenuhi kualifikasi dan lolos seleksi berkas atau administrasi awal yang akan dihubungi serta diundang secara resmi untuk mengikuti tahapan wawancara lanjutan. Dan pendengar, sekian untuk ruang info layanan masyarakat pagi ini yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda, dan terima kasih atas perhatiannya.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK menyita sejumlah aset mantan Wakil Menteri IMIPAS terkait dengan pengurusan izin tinggal WNA. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Amerika Serikat dan Filipina menjalin kerjasama perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah memberikan perhatian dalam revisi Undang-Undang Kepolisian atau RUU Polri. Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu ekonomi dan keamanan bilateral, diantaranya memajukan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Dari dunia olahraga, Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat di ASEAN Club Championship 2026-2027. Beckham Putra bersama dengan kawan-kawannya akan tergabung bersama dalam 6 juara liga yang pertandingannya digelar di sejumlah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset bernilai tinggi saat menggeledah rumah mantan Wakil Menteri IMIPAS berinisial SK terkait dengan dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset bernilai sangat tinggi saat menggeledah rumah tersangka Wakil Menteri IMIPAS nonaktif Silmi Karim. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan dan menyita berbagai barang yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK. Barang bukti yang disita antara lain 2 unit mobil bermerek Porsche, 10 unit kendaraan roda 2, serta 7 unit sepeda serta sejumlah perhiasan. Kendaraan roda 2 yang diamankan terdiri atas berbagai jenis, mulai dari Vespa, motor gede, hingga Harley Davidson. Selain aset kendaraan, penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang. Uang tersebut terdiri atas rupiah dan sejumlah valuta asing.
1: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport, kemudian 10 unit kendaraan roda 2, seperti Vespa, motor sport, hingga Harley. Kemudian ada 7 unit sepeda. Selain itu penyidik juga mengamankan dan menyita beberapa perhiasan dan sejumlah uang tunai, baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing, mulai dari dolar Amerika, euro, hingga yen.
2: Sementara itu, kuasa hukum Silmi Karim yaitu Sahala menyayangkan framing atas pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan.
3: Bahwa kami ingin menyampaikan suatu pandangan, pendapat, sehubungan beberapa hari ini tentang Bapak Silmi. Ada hal yang perlu kami menyayangkan, suatu narasi framing, OTT. Kalau bicara OTT, tentunya peristiwa yang pada hari Rabu pagi. Tetapi timbul suatu pemberitaan mencari-cari Bapak Silmi. Ini menjadi pertanyaan, yang OTT siapa, yang dicari siapa?
2: KPK sebelumnya telah menetapkan Silmi Karim dan 7 pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan WNA. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung secara sistematis selama beberapa tahun dan menghasilkan aliran dana hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Lanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: Masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
6: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemerintah.

0: Itu sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
0: Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
2: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
0: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berdampak juga bagi para pengrajin batik di Pekalongan, di mana ketergantungan bahan baku impor menyebabkan lonjakan biaya produksi. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual.
5: Sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali
6: dari
5: awal, iya. Dari awal harga Rp35.000, sekarang sudah sampai Rp40.000.
4: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
7: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
4: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengolahan sampah plastik

0: sungai. Pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapeko Surabaya. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Palawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Fixter, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
2: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi super launching terkait dengan mobilisasi sampah plastik dan di hari lingkungan, ya, memperingati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
1: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
3: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah UAE. Ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementing agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
1: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan, Akademisi, serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Satuan Tugas Pelindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pendampingan bagi keluarga korban dugaan malapraktek di RSUD Prambanan Sleman. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
4: Kami bersama-sama dengan berbagai pihak untuk menggandeng membantu kasus ini supaya mendapat keadilan.
5: Kasus dugaan malapraktik yang menewaskan seorang bocah asal Piyungan Bantul mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta atau Satgas PPADIY saat ini memberikan pendampingan agar pihak keluarga mendapatkan keadilan. Koordinator Satgas PPADIY Yekti Utami menyatakan, pendampingan yang diberikan berupa bantuan dalam penanganan kasus tersebut. Dalam hal ini, Satgas PPADIY akan menjadi jembatan antara keluarga korban dengan pemerintah. Saat ini, proses pendampingan hukum telah berjalan. Meski begitu, Satgas PPADIY juga tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan lainnya selama proses penanganan kasus tersebut berlangsung.
4: Pendampingannya nanti kami akan berusaha untuk tetap mengelingkan dengan pemerintah atau nanti kita bekerjasama. Begini tadi sudah ada dari UPTD, dari KPAD, dari PPA, terus dari Reksadiah Utami. Kemudian tadi kami sudah matur dari Bukadis untuk Bukadis dari DP3A bahwa nanti kita akan koordinasi mungkin melalui Balai PPA juga.
5: Sementara itu, ibu korban Anastasia Niken Purwandari mengapresiasi penuh atas segala upaya yang diberikan. Ia berharap agar penyebab pasti kematian buah hatinya bisa segera terungkap.
6: Saya berterima kasih ya kepada PPA Provinsi sama semua yang datang ke sini yang udah mau membantu untuk mencari keadilan untuk anak saya. Semoga upaya yang akan kita lakukan ini secepatnya membuahkan hasil.
5: Sebagai kilas balik, kasus ini bermula saat seorang balita berinisial NDMP berusia 3 tahun diduga menjadi korban malapraktik di RSUD Prambanan Sleman. Bocah tersebut dinyatakan meninggal dunia usai menjalani prosedur CT scan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk

3.000 pelanggan di seluruh Indonesia yang menggunakan layanan kapal penumpang Pelni selama periode libur sekolah. Dan sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Cabang Biak, Amin Amrullah, menyambut baik program diskon tarif tiket kapal penumpang yang diberikan Pelni pada periode libur sekolah tahun 2026. Menurutnya, program ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Papua, khususnya di wilayah Biak Numfor dan sekitarnya yang masih sangat bergantung pada transportasi laut sebagai sarana mobilitas antar daerah. Amin menambahkan bahwa PT Pelni Cabang Biak telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan pelayanan kepada penumpang berjalan optimal selama periode program berlangsung. Dan menurut Amin, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata di wilayah Papua melalui peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah. Dito mengingatkan bahwa diskon tarif tidak berlaku untuk pembelian tiket yang dilakukan sebelum 6 Juni 2026 maupun setelah 15 Agustus 2026. Selain itu, tiket yang telah dibeli sebelum periode program berlangsung tidak dapat dilakukan pengembalian selisih biaya akibat pemberlakuan diskon.

Ya, pendengar, melalui kebijakan tersebut, Pelni berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan transportasi laut yang terjangkau selama periode libur sekolah, sekaligus memperkuat konektivitas antar daerah di Indonesia. Dan adapun tiket kapal Pelni dapat diperoleh di seluruh channel pembelian resmi, yaitu aplikasi Pelni Mobile, website Pelni, kontak center 162, loket cabang, kemudian fitur lifestyle BCA Mobile, My BCA, Suka by Living Mandiri, BNI, Agen 46, Brimo, Briling Agen, GoPay, OVO, My Telkomsel, Jaringan Indomaret dan Omi Mitra Indogrosir, Jaringan Alfamart dan Alfamidi, Atatur, Fastpay, Isibook, kemudian via.com, MMBC, Dharma Wisata Indonesia hingga Versa dan Topindo. Dan untuk pembayaran, Pelni telah bekerja sama dengan Briva, BNI Virtual Account, Permata Bank, kemudian Mandiri Virtual Account, Indomaret dan Omi Mitra Indomaret, Jaringan Alfamart dan Alfamidi, Isaku, Finpay dan Fastpay. Demikian satu informasi pendengar yang kami kutip dari laman rri.co.id. Sambut libur sekolah, Pelni berikan diskon tarif tiket kapal hingga 30%. Yo!

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.

Sekarang sudah pukul 8.21 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Ya, pendengar, apabila nilai tukar dolar Amerika Serikat menembus 18.000, maka sektor penerbangan nasional ini akan menghadapi tekanan yang sangat besar, khususnya pada rute-rute Indonesia Timur yang memiliki biaya operasional tinggi dan ketergantungan besar terhadap transportasi udara. Saat ini, harga tiket ekonomi rute Biak Jakarta, pendengar, telah berada pada kisaran 4,8 juta per penumpang sekali jalan. Angka tersebut tercatat sebelum adanya skenario pelemahan rupiah ke level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Dan perlu dipahami bahwa sebagian besar biaya utama maskapai dibayarkan dalam dolar Amerika Serikat, mulai dari leasing pesawat, suku cadang, maintenance, asuransi, hingga berbagai kontrak teknis internasional. Ketika dolar naik, ya biaya operasional maskapai meningkat secara otomatis. Dengan asumsi terjadi kenaikan biaya operasional sebesar 10-15%, maka harga tiket Biak Jakarta berpotensi meningkat menjadi normal season 5,3 juta hingga 6 juta. Untuk peak season 6 juta hingga 7,5 juta. Dan pada kondisi tertentu yang dipengaruhi keterbatasan kapasitas, harga tiket dapat bergerak lebih tinggi lagi. Dan apabila kondisi tersebut terjadi, maka biaya perjalanan udara akan menjadi beban yang semakin berat bagi masyarakat Papua. Sebagai ilustrasi, ya, satu keluarga dengan 4 anggota yang melakukan perjalanan pulang pergi Biak Jakarta ini dapat mengeluarkan biaya tiket mencapai 40 hingga 60 juta. Ini belum termasuk akomodasi dan kebutuhan lainnya. Dampak yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya bukan sekedar kenaikan harga tiket. Ancaman terbesar adalah menurunnya konektivitas wilayah. Karena biaya operasional terus meningkat, maskapai akan semakin selektif dalam mempertahankan rute-rute yang dianggap kurang menguntungkan. Frekuensi penerbangan dapat berkurang dan ekspansi rute baru akan semakin sulit terrealisasi. Bagi Papua dan Indonesia Timur, transportasi udara bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan utama. Berbeda dengan wilayah lain yang memiliki alternatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik pendengar, pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Pendengar, kami informasikan untuk Anda pendengar umat Kristiani, nanti pada pukul 9 kita akan ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari GKI Ebenezer Heritage Biak. Sekali lagi, pada pukul 9 kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari gereja GKI Ebenezer Heritage Biak. Jelang pukul 9 kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar lagu-lagu rohani, menemani Anda pendengar umat Kristiani yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pagi untuk edisi hari ini Minggu di 7

satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Saudaraku, kalau kau merasa hari-hari ini semua tidak semakin mudah, tapi semua semakin sulit, banyak orang berkata hari-hari makin sulit. Tapi kalau kita punya Tuhan yang besar, Tuhan akan menyertai kau dan saya. Apapun yang terjadi, katakan kepada Tuhan seperti ini.

0: Saudara buka mata. Waktu bangsa Israel.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Timur saat ini, kita masih menantikan untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Ebenezer Reitzbiak. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.